0: bagaimana flow of booking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Hampir 1000 ya.
1: Segitu-gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, gitu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor. Pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikuti.
2: Udah pada semangat ya?
3: Semangat. Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dalam proses pengulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita menakut, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Hairunisa Lubis melaporkan. 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Sekali momen banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumrah akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan pada proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
2: Kurang lebih kita menemui 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
3: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
1: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
1: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti senang ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir, dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisian Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisian Grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol mau serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kita ketik cuma angkat mudaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari mister gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente lakukan sejumlah rotasi pemain termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makame asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pendengar, kita akan mengupdate informasi cuaca pada hari ini di 16 Juni 2026. Seperti apa kondisi cuaca kita di sepanjang hari ini atau bahkan sampai dini hari nanti. Kami sudah terhubung dengan Prakirawan Rili Jeniawati, Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha. Rili.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku perakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, tanggal 16 Juni 2026 pukul 5.00 WITA hingga tanggal 17 Juni 2026 pukul 5.00 WITA. Secara umum, pada pagi hari, cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Hujan ringan berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara pada malam hari, cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Hujan ringan berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, suhu

umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin bertiup dari barat hingga utara dan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 28 km per jam. Dimohon untuk waspada akan resiko tinggi gelombang laut terhadap keselamatan pelayaran. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe, dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Selanjutnya, kami kembalikan ke Studio RRI Tahuna. Terima kasih dan selamat beraktivitas.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, satu adlibs kami hadirkan untuk Anda.
1: Terlebih ku menggilaimu.
0: Dengan hormat kami mengajak adik-adik lulusan SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saatnya menentukan masa depanmu bersama SMP SMA Advent Tahuna melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026-2027. Persyaratan pendaftaran yang pertama adalah Alkitab, kemudian surat keterangan lulus atau SKL 1 lembar, fotokopi ijazah SD legalisir 1 lembar, fotokopi ijazah SMP legalisir 1 lembar, fotokopi kartu keluarga 4 lembar, fotokopi akte kelahiran 4 lembar, dan pas foto 3x4 4 lembar, fotokopi kartu Indonesia Pintar jika ada 1 lembar.
1: Takkan mampu hidup tanpa.
0: Untuk ekstra kurikuler, yaitu ada pramuka, ibadah OSIS, choir, voli, futsal, badminton, basket, orkes, ada drum band. Special program ada character building, ada educare group, English day, ada prayer culture. Sementara untuk fasilitas sekolah, ruang kelas, ruangan kantor, laboratorium IPA, ada laboratorium komputer juga, gedung aula, lapangan olahraga multiguna, asrama siswa, dining room, kantin, internet, dan antar jemput siswa. SMP SMA Advent telah dilengkapi dengan asrama sehingga setiap anak dari umat Tuhan menikmati pendidikan tanpa halangan tempat tinggal dan kendala biaya bagi yang tidak mampu. Dengan berbagai nilai-nilai baik yang dibiasakan di lingkungan asrama untuk melatih peserta didik menjadi mandiri, keterampilan sosial, dan berbagai kegiatan rohani. Pendaftaran sudah dibuka sejak tanggal 8 Juni dan pendaftaran ini akan dibuka terus sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. SMP SMA Advent Tahuna berlokasi di Kelurahan Mahena, Kecamatan Tahuna. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Delvi Sowut di 0821-9563-6030 atau Novalin Sarindi di 0822-9191-2546.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Satu informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id, Kemenekraf atau Kementerian Ekonomi Kreatif tengah menyiapkan 3 program unggulan. Tujuannya yakni memperkuat pengembangan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Program ini difokuskan pada optimalisasi potensi yang telah ada, bukan membangun dari awal. Program pertama adalah aktivasi desa kreatif. Langkah ini dilakukan dengan menghidupkan kembali desa-desa kreatif yang sudah berjalan, baik yang dibina pemerintah daerah maupun kementerian juga lembaga lain. Program kedua adalah aktivasi kreatif hub atau ruang kreatif yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kemenekraf akan mengintervensi ruang-ruang tersebut agar dapat difungsikan sebagai pusat pelatihan, workshop, ya, serta pengembangan talenta kreatif. Adapun program ketiga adalah Creative by Indonesia yang bertujuan mendorong jenama lokal naik kelas. Melalui program ini, produk lokal akan dikurasi dari tingkat daerah menjadi nasional hingga berpeluang menembus pasar global. Seluruh program tersebut akan dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena potensi ekonomi kreatif dinilai tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia dan perlu dioptimalkan secara bersama-sama.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, di menit ke 12 lepas dari pukul 9. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa hari ini di 16 Juni 2026 merupakan hari libur nasional. Karena untuk kaum muslimin dan muslimat pada hari ini memperingati tahun baru Islam ya.

0: Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Nah, bertepatan dengan momentum Tahun Baru Islam ini, kita akan membahas topik dalam dialog interaktif di pagi ini, Tahun Baru Islam Perubahan Baru. Pendengar, pergantian tahun dalam kalender Hijriah bukan hanya sekedar penanda waktu, tetapi juga menjadi momen refleksi untuk melihat perjalanan yang telah dilalui sekaligus menyusun harapan dan langkah baru ke depan. Setiap pergantian tahun tentu membawa harapan akan perubahan yang lebih baik, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, lingkungan sosial, maupun dalam pembangunan daerah. Nah, melalui dialog pagi ini kita akan berbincang bersama mengenai makna perubahan, harapan di tahun yang baru, serta bagaimana kita dapat mengambil bagian dalam menciptakan perubahan positif di sekitar kita. Kami sudah bersama dengan narasumber untuk membahas hal ini. Di ujung telepon sudah bersama dengan Dr. Andes Haji Kusnadi, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama, Kakan Kemenag Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Tentunya iya, waalaikumsalam. Dan tentunya selamat memperingati Tahun Baru Islam.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke. Ya. Kalau kita membahas terkait dengan Tahun Baru Islam, sebenarnya Pak Kusnadi, apa makna Tahun Baru Islam ini bagi umat Muslim dan masyarakat secara umum?
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
0: Shalom.
1: Yang saya hormati Bapak Ibu pendengar RRI semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mengucapkan puji syukur atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Di antara nikmat yang saya adalah nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang. Kemudian hari ini kita bisa menikmati Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1448. Kemudian saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe mengucapkan selamat Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1448. Makna dari yang esensi untuk Tahun Baru Hijriah itu adalah di mana kita menjalani kehidupan satu tahun yang lalu di tahun 1447 Hijriah dengan banyak dinamika di sana, yang sebagai umat manusia kita merasa gembira dengan hadirnya tahun baru ini, dan khususnya umat Islam kita harus merasa bangga punya tahun baru Hijriah, yaitu 1 Muharram 1448. Di samping nanti kita juga bersama-sama memperingati tahun baru 1 Januari. Di dalam menghadapi tahun baru Hijriah ini perlu dilakukan kepada masyarakat bahwa titik balik dari kehidupan itu kita harus memaknai daripada apa yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Kemudian kita beriktibar, kemudian kita mawas diri, dan kita melihat apa-apa yang sudah kita kerjakan. Kemudian ketika kita sudah seperti begitu, tidak bisa melupakan apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu, itu akan menjadi cermin untuk menapaki kehidupan mulai dari hari ini, 1 Muharram 1448 Hijriah, menuju ke 12 bulan ke depan. Orang-orang yang seperti beginilah orang-orang yang diatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang beruntung. Karena kita berdasarkan Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur, dan lihatlah. Nafsum ma qaddamat, apa-apa yang diri kita telah lalui di masa lalu, 1 tahun yang lalu. Kemudian kita melihat apa yang kita lakukan. Berapa banyak kesalahan, kekurangan kepada Sang Pencipta dan kepada sesama yang telah kita lakukan. Tujuannya adalah li'uhin, agar kita ada panduan. Kalau sekiranya ada kebaikan yang sudah kita lakukan, itu sebabnya. Kalau ada banyak kekurangan, kesalahan, kesilapan, wajar sebagai manusia, maka itu akan menjadi satu tekad bahwa kita harus memperbaiki. Hari ini lebih baik daripada hari itu, harus lebih baik dari hari ini. Kalau kita bisa memaknai tahun baru Hijriah seperti itu, maka kita menjadi orang-orang yang beruntung, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu dulu.
0: Oke. Perubahan seperti apa sebenarnya Pak Kusnadi yang sebaiknya menjadi fokus masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Hijriah ini?
1: Iya. Yang terpenting adalah juga Tahun Baru Hijriah. Tahun baru seperti ini. Nah, sesungguhnya secara hakiki kehidupan kita, jatah umur kita itu dikurangi oleh Allah, dikurangi oleh Tuhan. Bukan kita bertambah umur, memang secara hitung-hitung matematika ditambah umur kita oleh Allah. Tetapi pada intinya yang esensinya dikurangi oleh jatah umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana kita itu semakin hari meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menggaulkan di daerah kemarin, maka insya Allah kita akan diberikan kedamaian di dengan diri kita. Yang kedua, kita lebih banyak untuk menebar kebaikan, dibuktikan dengan kepedulian sosial dan selama. Di dunia ini, di samping kita sebagai makhluk individu, jangan lupa tetangga, netulan yang sesungguhnya itu memerlukan uluran tangan daripada kita. Oleh karena itu, di dalam menyongsong atau memperingati satu Muharram Hijriah ini, kemudian melalui program Direktorat Jenderal Pembimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia membuat satu desain kegiatan untuk mengimplementasikan daripada peningkatan keimanan, kepedulian sosial, dan membangun kehidupan harmonis itu dengan satu tema besar dan namanya Pisul Muharram 1448. Ini diturunkan tema besar Pisul Muharram, Pisul Muharram Muharram 1448, kemudian diturunkan sub temanya menebar makan. Ini adalah program Kementerian Agama untuk membuat agar seluruh kegiatan-kegiatan Kementerian Agama berkaitan dengan peringatan satu musadam di akhirnya konstitusinya ini banyak yang berdampak. Artinya dirasakan kepada umat sekitarnya supaya pemerintah sangat-sangat merasakan akan kehadiran dari umat yang sendiri. Nah, kegiatan-kegiatan itu nanti bukan menyasar. Intinya adalah tentang kedamaian. Yang kedua adalah tentang kemandirian sosial. Yang ketiga masalah kesiapan, kerayaan umat, dan solidaritas antar sesama. Ini di dalam kegiatan untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan ilmu apa yang sudah itu di antaranya nanti kegiatan-kegiatan yang akan terisi itu adalah kita menyentuh namanya lebaran bersama di sini. Kemudian ya ada nikah masal. Kemudian mengadakan khataman Al-Quran 100.000 sampai. Kemudian bersimpulasi lingkungan masjid Expo Hall. Kemudian melaksanakan juga banyak kalibrasi organisasi dalam dan musola memerlukan dan edukasi-edukasi terhadap Gen Z tentang bagaimana pentingnya kita peduli terhadap kelestarian alam. Ini adalah program-program yang ditawarkan, yang diberikan, yang akan bersama-sama dengan umat untuk kita sama-sama sukses. Ini.
0: Oke, dalam konteks kehidupan bermasyarakat ini, Pak Kusnadi, bagaimana semangat Tahun Baru Islam dapat memperkuat toleransi dan juga kebersamaan?
1: Iya, intinya dasar utamanya adalah bahwa kita tidak bisa hidup secara individu. Bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat kita, ada ketergabungan diri kita sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, siapapun jabatan dan pengetahuan, kita masih memerlukan orang lain. Kemudian, kita diberikan hak prerogatif untuk memeluk agama. Tapi jangan lupa, di sekitar kita, di samping kita mengimani agama yang telah kita anut, jangan lupa di sekitar kita itu, ada orang-orang yang beragama yang lain dari agama kita. Ini adalah merupakan promosi untuk bagaimana kita membangun sebuah kesamaan dalam bermasyarakat. Kalau kita dua pondasi tadi itu, bahwa kita ini tidak bisa menjadi makhluk individu. Yang kedua, kita menemani akan agama yang kita ingat bahwa agama yang kita yakini orang lain itu seperti itu punya bukan iman yang berbeda dari iman kita. Ini harusnya tetap menghidup bersendiri dan sampai kita menjadi orang yang individualistis, tidak mengerti dengan keadaan kanan kiri kita. Yang penting saya beragama, yang penting saya hidup sendiri. Kalau kita menjawabkan kita sadari, maka keharmonisan dan keberkahan juga nanti sanggup.
0: Oke, ini yang terakhir ini Pak Kusnadi, apa harapan bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe di tahun baru Hijriah ini?
1: Semua seperti yang tadi dengan hikmat yang menjadi satu musalam 14 ini kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan kepedulian antar sesama kita, kepedulian sosial kita, kemudian tingkatkan kehidupan yang harmonis yang selama ini telah kita rasakan sama-sama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati kita saat ini, bahwa kita telah merasakan damainya kehidupan kita untuk mengambil sebuah keberkahan dan hikmah dari peringatan ini mari kita pertahankan dengan kita sukses kedamaian kehidupan yang harmoni di tengah-tengah perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Itu begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Tentunya terima kasih untuk Pak Kusnadi yang sudah bersama dengan kami tentunya di pagi ini menjadi narasumber dalam dialog interaktif di 16 Juni 2026. Tidak terasa perbincangan kita pagi ini telah sampai di penghujung acara, dan dari dialog ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap pergantian tahun adalah kesempatan untuk melakukan evaluasi diri, memperbaiki hal-hal yang masih kurang, serta membangun harapan dan semangat baru untuk masa depan yang lebih baik. Semoga momentum Tahun Baru Islam ini tidak hanya menjadi peringatan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus melakukan perubahan positif, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun juga lingkungan sekitar. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Kusnadi sudah berbagi wawasan, iya, dan juga pesan-pesan tentunya untuk kita semua dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam di 16 Juni 2026 ini. Sekali lagi selamat memperingati Tahun Baru Islam, Pak. Sukses dalam setiap hal yang tentunya akan dilakukan, khususnya dalam lingkup Kementerian Agama Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Salam, selamat pagi. Dan saya Alfrina Tamarindang tentunya mengucapkan juga terima kasih kepada semua pendengar RRI yang terus memonitor siaran kami di pagi ini. Tetap semangat menjalani aktivitas Anda dan terus bersama Pro1 RRI Tahuna. Sampai jumpa pada dialog dan informasi menarik berikutnya. Sekali lagi selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ini pasti masyarakat masih tetap dengan aktivitas ya, dan aktivitasnya pasti beragam. Ada yang beraktivitas di pasar tradisional, ada juga yang beraktivitas di rumah, atau juga bagi tenaga operasional masih dengan tugas yang sama di tempat kerja Anda masing-masing, atau yang ada di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe beraktivitas di sana. Selamat beraktivitas tentunya untuk Anda, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan juga supaya aktivitas Anda bisa berjalan dengan baik dan lancar. Atau ada juga yang menikmati suasana libur bersama dengan keluarga tercinta, karena hari ini 16 Juni 2026 merupakan tanggal merah, hari libur nasional memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Selamat menikmati waktu libur Anda bersama dengan keluarga tercinta, menikmati waktu santai di rumah bersama dengan orang-orang terkasih, memanfaatkan momen libur untuk melepas penat dari rutinitas di hari-hari sebelumnya. Yang beraktivitas di luar ruangan, tetap perhatikan kondisi cuaca, karena saat ini panas lagi terik-teriknya. Pendengar RRI, tetap menggunakan pelindung tubuh Anda, topi atau juga baju

101 RRI tahun 6 masih terus hadir dengan lagu-lagu hiburan yang tentunya akan menemani suasana siang hari Anda, dan juga ada informasi dari rri.co.id. Kalau tadi ada lagu dari Jazz dengan Dari Mata, kali ini kita ke lagu dari Aldi Brian dengan judulnya Perahu Cinta.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Pendengar, informasi kembali kami hadirkan dari portal resmi kami yaitu rri.co.id. Satu Indonesia Awards 2026 hadir mendorong generasi muda menciptakan solusi inovatif bagi berbagai persoalan sosial masyarakat. Upaya tersebut ditandai dengan dimulainya rangkaian roadshow Sweet 17 Satu Indonesia Awards 2026 di Banyuwangi, Jawa Timur. Mengusung tema terhubung dalam aksi, program ini mengajak generasi muda untuk mengembangkan inovasi sosial yang bermanfaat berkelanjutan, di mana kegiatan di Banyuwangi ini diikuti oleh 500 peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, komunitas, juga dari pegiat sosial. Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Subroto mengatakan kolaborasi penting untuk memperluas dampak berbagai inisiatif generasi muda. Menurutnya, sinergi dengan berbagai pihak dapat membantu program sosial berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Penguatan kolaborasi juga dilakukan melalui sinergi antara Satu Indonesia Awards dan program Desa Sejahtera Astra. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu berbagai inisiatif sosial berkembang dan sekali lagi bisa menjangkau lebih banyak masyarakat.

0: enak nih rumahnya di tepi sungai. Pasti sejuk kan?
1: Iya dong, selain sejuk, jadi ada tempat pembuangan sampah dekat rumah.
0: Gimana?
1: Kan bisa buang sampah di sungai. Aku tahu kok kamu bakal ceramahin aku. Tapi tenang aja, sampahku sehari gak banyak kok. Paling satu tas kresek doang. Gak ngaruh kali untuk sungai sebesar ini.
0: Sehari satu tas kresek doang? Berarti seminggu ada 7 tas kresek. Terus misalnya nih, yang tinggal di daerah aliran sungai itu ada 7 orang kayak kamu. Berarti seminggu itu ada puluhan tas kresek. Kalikan sebulan, sudah ada ratusan tas kresek tahu.
1: Iya deh, iya. Mulai besok aku bakal buang sampah di tempat yang seharusnya. Nggak akan kubuang di sungai lagi, janji.
0: Membuang sampah di sungai bisa menyebabkan sungai menjadi kotor, merusak ekosistem yang ada di dalam sungai, serta pendangkalan akibat penumpukan sampah yang akan membuat volume tampungan air sungai berkurang sehingga berakibat banjir. Stop buang sampah di sungai.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menegaskan pemerintah akan terus menyempurnakan berbagai program dan kebijakan nasional. Hal ini disampaikannya saat menerima dan berdialog dengan 15 perwakilan mahasiswa di Jakarta, di mana pertemuan ini bertujuan untuk membuka ruang dialog serta menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa. Para mahasiswa yang bertemu Wapres sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka berasal dari Universitas Bung Karno atau UBK dan Universitas Muhammad Husni Tamrin atau UMHT Jakarta. Pada kegiatan tersebut, para mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi dan hasil kajian terkait sejumlah isu nasional, mulai dari program makan bergizi gratis atau MBG, Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal. Saat mengawali dialog, Wapres mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan pada mahasiswa atau oleh mahasiswa. Pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama disampaikan secara tertib dan konstruktif. Wapres juga mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal berbagai kebijakan dari pemerintah. Ketua Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UBK Muhammad Abdi Maludin mengatakan, Wapres bersikap terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan. Beliau akan mengaudit dan mengkonsolidasi serta kemudian menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Abdi juga mengapresiasi respon Wapres selama audiensi berlangsung. Menurutnya Wapres memberikan perhatian pada berbagai tuntutan yang disampaikan dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya. Ia berharap ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat termasuk mahasiswa dapat terus dibuka. Ini merupakan bagian dari penguatan demokrasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: 下来，下来，下来，下来！啊！
1: Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Pendengar, NASA resmi mengumumkan susunan awak misi Artemis 3 pada 9 Juni 2026 lalu, di mana seluruh awak Artemis 3 diketahui terdiri dari astronot pria. Pengumuman ini memicu beragam tanggapan dari publik dan komunitas sains. Sejumlah komunikator sains dan profesional industri antariksa mengkritik tidak adanya perempuan dalam kru Artemis 3 ini. Namun ada pula yang melihat misi ini sebagai langkah menuju keterlibatan perempuan yang lebih besar di misi mendatang. Ini termasuk kemungkinan kru perempuan pada Artemis 4, di mana salah satu komentator adalah Sian Proctor yang ikut terbang bersama administrator NASA, Jared Isaacman, dalam misi Inspiration tahun 2021. Kesuksesan kalian akan membuka jalan bagi awak Artemis 4 yang seluruhnya terdiri dari 4 perempuan. Menanggapi kritik tersebut, Jared menegaskan pemilihan kru dilakukan oleh astronot office berdasarkan kebutuhan misi. Faktor yang dipertimbangkan meliputi pengalaman, keahlian teknis, keterlibatan dalam pengembangan program, serta kesiapan untuk menjalankan misi. Pihaknya juga menyebut lebih dari separuh kelas kandidat astronot terbaru adalah perempuan. Komposisi awak yang seluruhnya pria terbilang jarang dalam misi NASA saat ini. Dari total 37 astronot aktif NASA, sekitar 40% diantaranya adalah perempuan.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Lagu Mancanegara Pendengar RRI di siang hari ini menemani Anda yang tentunya sementara melaksanakan berbagai tugas-tugas pekerjaan. Di siang ini tetap bersama Pro 1, lagu-lagu Mancanegara ini akan hadir hingga pukul 12 nanti.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

Satu informasi lagi pendengar, Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 39.672 kasus demam berdarah denggi atau DBD terjadi di Indonesia hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut ada 105 orang dilaporkan meninggal dunia. Prima Yosefin, Direktur Penyakit Menular Kemenkes mengatakan, tingginya kasus dan kematian

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto 3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos

0: Sementara itu laga pertama Grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026 Grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat. Dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat mengejutkan

0: permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hanif yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini,

clean sheet 5 dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen Grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Ya, tahanan juga bisa menikmati layanan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

ke informasi dari bola basket internasional FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya, setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Liliana Dea.

0: sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women Citra Adisti mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
1: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2-2. MSP FC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
0: Pada pertandingan lainnya, Natick Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Terima kasih persembahannya dengan Pro 1 Tahuna. Kebersamaan kita di saat ini dalam Tahuna siang ini. Informasi untuk Anda pendengar bersumber dari rri.co.id akan kami bagi menemani siang Anda di suasana liburan hari ini diperingati Tahun Baru Islam hari ini 16 Juni 2026 1 Muharram 1448. Banyak kegiatan dilakukan, kemudian ada yang lagi santai-santai juga. Dan buat jamaah haji dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, selamat datang di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selamat berkumpul lagi dengan keluarga tercinta. Dan semoga ibadah haji Anda mabrur. Dan pendengar, di suasana liburan Tahun Baru Islam, banyak kegiatan yang dilakukan atau dilewati dengan kumpul bersama keluarga, masih terus kami temani di saat ini.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Baik, pendengar RRI, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Rahayu Saraswati menyatakan dukungan terhadap penguatan sektor ekonomi kreatif. Sektor ekonomi kreatif diharap menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ke depan, apalagi para pelaku di bidang ini didominasi oleh generasi muda, serta menekankan pemerintah perlu memperhatikan secara serius pengembangan sektor ini termasuk melalui dukungan anggaran yang memadai. Nah, dari pos anggaran saat ini dinilai masih sangat terbatas dibanding dengan potensi yang dimiliki. Karena itu mereka mendukung usulan penambahan anggaran sekitar 1,7 triliun rupiah yang diajukan Kemenkraf. Ini diharapkan dapat memperluas program yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat serta meningkatkan dampak ekonomi secara nyata.

0: Pendengar dari Pro 1, musik tradisional dan budaya hadir saat ini menemani siang Anda.
1: Terima kasih makan tikungan kalau muter.
0: Dan Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menilai Nusa Tenggara Timur menyimpan potensi besar pada berbagai sektor, potensi cakup kekayaan budaya, pangan lokal, dan juga sumber daya alam bernilai ekonomi berkelanjutan masyarakat. NTT memiliki keragaman pangan yang tidak bergantung pada konsumsi beras semata, dan beberapa daerah masih mempertahankan jagung bose dan sorghum sebagai makanan pokok yang bernilai gizi yang tinggi. Yang menilai rempah-rempah bahan pangan lokal memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pangan masa depan. Selain mendukung ketahanan pangan, komunitas tersebut juga meningkatkan nilai ekonomi masyarakat di daerah. Pendengar, disoroti juga pemanfaatan bambu yang dikelola kelompok perempuan sebagai produk bernilai tambah berkelanjutan. Bambu dinilai punya manfaat lingkungan karena mampu menyerap air dan dimanfaatkan hampir tanpa menghasilkan limbah. Kolaborasi antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah diperlukan untuk memperkuat pemanfaatan sumber daya lokal. Dukungan regulasi yang tepat juga dinilai dapat mendorong lahirnya produk unggulan berbasis potensi di era berkelanjutan. Diharapkan bahan baku lokal dari Nusa Tenggara Timur dapat menjadi bagian penting pembangunan masa depan nasional. Potensi ini mencakup sektor pangan, desain, bangunan, serta produk ramah lingkungan yang memiliki daya saing.

bawakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana?

Komite Seni Budaya Nusantara mengingatkan pentingnya menjaga bahasa daerah di Indonesia. Ini diperlukan untuk mencegah hilangnya identitas budaya lokal. Dan pendengar, Ketua Umum DPP KSBN Mayjen TNI Hendarji Supanji mengatakan, karena negara kita memiliki sekitar 800 bahasa daerah, kekayaan ini harus dipertahankan melalui penggunaan aktif di masyarakat. Karena pelestarian budaya tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan organisasi, masyarakat juga punya tanggung jawab menjaga warisan budaya daerahnya. Karena nilai promosi budaya perlu dilakukan secara aktif oleh masyarakat, ini penting agar budaya Indonesia tidak mudah diklaim pihak lain. Nah, KSBN akan mengajak daerah menghidupkan kembali penggunaan bahasa lokal untuk menjadi bagian dari agenda pelestarian budaya nasional. Nah, karena kekhawatiran terhadap kondisi bahasa daerah, ini

menjebak sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah, berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

Baik, persembahan lagu daerah Nusantara masih menemani Anda pendengar di saat ini. Kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya.

Siap, pasti yang gak tahu kalimat hobi Mpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1 demikian untuk persembahan lagu-lagu Nusantara di saat ini mengisi kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya. Kita akan jalan bersama selanjutnya pukul 14 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi dalam warta berita lintas Nusa Utara.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Itu sudah diatur dengan petunjuk teknis Bupati terkait dengan juknis SPMB.
2: Inilah Warta Berita Selasa 16 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Rombongan belajar sudah diatur sesuai petunjuk teknis Bupati terkait sistem penerimaan murid baru.
1: Itu sudah diatur dengan petunjuk teknis Bupati terkait dengan juknis SPMB.
3: Sistem penerimaan murid baru tahun 2026 telah dianalisa oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pelaksana tugas Kepala Dinas Dikbud Sangihe Julian Manakaleng SPD diwawancarai RRI mengatakan untuk penerimaan murid baru tahun ini output dari TK berapa jumlahnya untuk masuk ke SD, begitu juga dari SD ke SMP. Analisa ini menjadi dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sangihe untuk menentukan jumlah rombongan belajar rombol baik dari SD maupun SMP.
1: Analisis itu menjadi dasar bagi kami untuk menentukan misalnya SMP Negeri 1 Tahuna dia berapa rombol. Kemudian juga kami memperhatikan ketersediaan sarana-prasarana pendukung di sekolah termasuk ruang kelas dan lain-lain.
3: Ia menambahkan untuk rombongan belajar sudah diatur dengan petunjuk teknis Bupati terkait juknis sistem penerimaan murid baru. Di samping itu, sesuai aturan untuk SMP, rombongan belajar sebanyak 32 orang maksimal, kemudian untuk SD 28 orang. Alexander Dalengkade melaporkan.
2: Bupati Michael Tungari lantik Davison Henry Jarang SIP sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
5: Setelah sekian lama menjadi pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Daerah Kepulauan Sangihe, akhirnya terjawab dengan definitif. Bupati Sangihe Michael Tungari secara resmi melantik dan mengambil sumpah terhadap Davidson Henry Jarang SIP sebagai Kepala Dinas Dukcapil definitif di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati Senin 15 Juni 2026. Pelantikan ini sekaligus menandai akhir dari seluruh rangkaian seleksi terbuka open bidding di lingkungan pemerintah Kabupaten Sangihe untuk pengisian 9 jabatan lowong. Jabatan Kadis Dukcapil menjadi posisi terakhir yang terisi karena harus melewati proses administratif yang ketat di Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Bupati Sangihe Tungari mengatakan bahwa jabatan Kepala Dinas Dukcapil memiliki peran strategis sebab bersentuhan dengan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu ia mengharapkan pejabat yang baru menjalankan tugas yang teremban dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan kualitas pelayanan.
4: Saya Bupati Kepulauan Sangihe dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 800.1.3 dari garis datar 947 tahun 2006 tanggal 2 Juni 2026. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dan semoga Tuhan yang Maha Esa bersama kita.
5: Bupati menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pengisian jabatan kosong dalam struktur pemerintahan. Kehadiran pejabat definitif merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas birokrasi dan mendongkrak mutu pelayanan publik. Dinas Dukcapil diminta aktif turun ke lapangan demi menjangkau warga, terutama di pulau-pulau terluar secara cepat, mudah, tepat, dan bebas pungutan liar. Anton Lahaube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Berita terakhir. Keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak hanya menjadi perjalanan spiritual bagi para tamu Allah, tetapi juga menghadirkan rasa haru, bangga, dan syukur bagi keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman.
6: Saat ini kondisi jemaah alhamdulillah sehat.
7: Keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun ini membawa kebahagiaan tersendiri bagi keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Salah satu dirasakan Rafita, anak dari seorang jemaah haji asal Sangihe, Aisyah Maniku, yang mengaku bangga dan bersyukur karena sang ibu akhirnya mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji setelah menunggu 15 tahun. Menurut Rafita, perjalanan menuju Tanah Suci bukanlah hal yang singkat. Ibunya telah menanti panggilan haji selama bertahun-tahun hingga akhirnya kesempatan itu datang. Berbagai persiapan pun dilakukan jauh hari sebelum keberangkatan.
8: Perasaan saya sebagai anak tentunya saya sangat senang karena menunggu panggilan sekitar 15 tahun lamanya. Jadi memang kalau mau tanya perasaan memang sangat-sangat senang.
7: Sebagai seorang anak, Rafita berharap ibadah yang dijalani sang ibu di Tanah Suci dapat berlangsung lancar dan penuh berkah, dan ibunya dapat kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur serta dalam keadaan sehat dan selamat. Sementara itu, penanggung jawab Pusat Layanan Haji dan Umroh Kabupaten Kepulauan Sangihe, Siti Ramadalun Sahe, menyampaikan menurut informasi bahwa kondisi jemaah haji asal Sangihe saat ini secara umum dalam keadaan baik. Ia juga memastikan komunikasi antara jemaah dan keluarga berjalan lancar selama pelaksanaan ibadah haji.
6: Selama ini alhamdulillah komunikasi sangat lancar. Saat ini kondisi jemaah alhamdulillah sehat, sekalipun menurut mereka itu ada batuk sedikit, flu, karena mungkin kondisi situasi panas, yang agak panas di sana karena informasi yang terakhir itu di sampai di 46 derajat Celcius.
7: Terkait jadwal kepulangan, Siti Rama menjelaskan bahwa jemaah haji asal Sulawesi Utara termasuk dari Kabupaten Kepulauan Sangihe dijadwalkan berangkat dari Arab Saudi menuju Indonesia pada 12 Juni. Selanjutnya akan tiba di Embarkasi Balikpapan pada 13 Juni dan melanjutkan perjalanan ke Manado pada 14 Juni 2026. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Rombongan belajar sudah diatur sesuai petunjuk teknis Bupati terkait sistem penerimaan murid baru. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia

bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Ini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Rodangdut. Kita sama pembawa pertama, Rodangdut, halo. Ya, Rodangdut dengan
1: Mama Putra Jalan Mangani itu, Mi.
0: Mama Putra, baik, silakan.
1: Wabu Umi, DJ lagu itu jangan sampai 3 kali versi dangdut Wabu Umi.
0: Oh, versi dangdut.
1: Iya, okay. Baru-baru buka.
0: Iya.
1: Nabila Gomez, Wabu. Oke, mau kirim aja pertama buat Wabu Umi. Selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran. Baru untuk sama-sama aja pendengar, penggemar Prodangdut di mana saja berada, salam Prodangdut. Oke, Wabu.
0: Baik.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, terima kasih.

0: suara.
1: Buat flu, Vic. Oh. Mudah-mudahan jangan sampai hilang.
0: Iya, iya, cepat sembuh.
1: Siap.
0: Pak Umi,
1: ya.
0: Lesti.
1: Ha, baik.
0: Ya, pertama-tama buat Wau Umi selamat bertugas, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
1: Amin.
0: Semoga cepat sembuh dari flu.
1: Baik.
0: Lanjut, barusan ada Mama Putra, salam kenal dia dari Mada Afik, Da Ucup, Istana Surame Suwau Jain, Wau Umi Aca, ada Kak Nova, Mama Dede, terus ada Mama Opo Iswat, Mama Nadil, Mama Faizan, ada Mama Siti Mauna, Bapak Pandi Pak Udo, Mak Purei, ada Opa Bilsis bersama Oma, Mak Opo Andi, Mama apa ya, Mama Atar. Ini semua-semua aja pendengar pencinta Prodan di mana saja berada, salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu. Oh, ada Putra lagi, Putra Makassar.
1: Baik.
0: Ada Bapak Unge. Itu Jawa U.
1: Terima kasih.
0: Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Evi. Baik, selanjutnya Prodangdut, halo.
2: Halo Prodangdut.
1: Iya, Prodangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: Mama Atar di Tabut.
1: Mama Atar di Tabut. Baik, silakan Mama Atar.
2: Salam buat Wau yang lagi bertugas. Semoga sukses sampai akhir penyiaran.
1: Terima kasih.
2: Salam buat Mama De Afik tadi yang baru masuk. Mama Iti. Mama Opo Ardi. Mama Ungke. Papa Ungke. Papa Udo. Ucup. Papa Boy. Mama Iti. Deng semua penggemar Jawau.
1: Baik.
2: Depi lagu Sakitnya Tuh Di Sini.
1: Sakitnya.
2: Dari Cita-Citata.
1: Cita-Citata ya.
2: Iya. Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Atar di Tabut. Baik, silakan. Sesi pertama masih tunggu yang mau bergabung bersama kami di 0812-5503-8009. Untuk Prodangdut di edisi hari ini Selasa tanggal 16 Juni 2026.

Bagaimana, belum ada yang mau bergabung? Kita akan dengarkan lagu. Kalau belum ada, Nabila Gomez dengan Jangan Sampai 3 Kali. Dilanjutkan Lesti, Egois.

0: Baik, kita sapa telepon berikut. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Ya, baik. Pro Dangdut dengan...
1: Selamat sore, Pro Dangdut.
0: Sore, Nova.
1: Sore, Abu Umi.
0: Ya.
1: Kurang sehat, Kak?
0: Iya. Lagi flu ini.
1: Sehat-sehat juga.
0: Baik.
1: Abu, dipi lagu dulu.
0: Lagu apa?
1: Katakan pada orang tuamu, Pusleki.
0: Katakan pada orang tuamu.
1: Iya.
0: Apa ini mau dibilang?
1: Dangdut remix. Pusleki.
0: Oke, saya cari.
1: Mau buat Wawu biar sakit atau kurang sehat. Tetap semangat sampai selesai penyiaran.
0: Siap.
1: Mau kirim yang so lewat. Ada Mama Putra, Kang.
0: Iya.
1: Ada Made Afi. Di sana ada Papa Udo, Papa Pandi, Pak Yanis, Opa Bilkis, ada Wawu Kunisa, ada Winda Guntur, Mama Paisan, ada Mama Wawu di KB2, Matahit, Mama Dede, Nais, Mayo, Agus, Papa Ungke, bungkus je semua-semua Awu. Oma Nia, salam kompak selalu.
0: Baik.
1: Ada DP lagu, Awu?
0: Ada.
1: Ada?
0: Siap, ada.
1: Oke, terima kasih, Awu.
0: Terima kasih juga.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Mari joget bersama. Baik, lanjut dengan telepon berikut. Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut, dangdut adalah kita. Goyang, goyang, goyang. Yuk.
0: Dengan siapa ini, di mana?
2: Bung Benijo di Manado.
0: Bung Benijo, Manado.
2: Iya benar.
0: Baik.
2: Dengan siapa
0: ini? Ini dengan Umi.
2: Dengan siapa?
0: Dengan Umi.
2: Ini Umi, salam kenal ya.
0: Iya, salam Bung kenal balik. Iya, siap. Silakan.
2: Leo Aldi, tidak semua laki-laki.
0: Kirim buat siapa?
2: Buat Bunda Umi yang tugas. Umi apa Undi?
0: Umi.
2: Umi, ya,
0: Umi. Umi, siap.
2: Tetap semangat ya, tetap perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala ya.
0: Baik.
2: Dalam siasatnya, selamat merayakan tahun baru Islam ya, satu Muharram, Insya Allah. Sehat-sehat selalu dan tentunya dimudahkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
0: Amin. Ya. Terima kasih.
2: Okay. Itu menyapa insulaman baru gabung. Kira tu ganti nomor le tahunan. Masih aktif.
0: Aman, iya.
2: Kalau dong Mbak Aziza masih menyiar, masih tugas.
0: Siapa?
2: Aziza, Aziza.
0: Ada, masih.
2: Masih ya, tentunya puru-puru juga ya perwakilan Jo Ibu Adiga, Bunda Umi, dan langsung kita menyapa. Aduh, lupa siapa ini kan? Ada Ibu Fatmawati di Manado, ada Ayu juga ya di Maluku Tengah, dan seluruh kan yang pensiun berusia 1 tahun, seluruh kan Jo tanpa terkecuali ya.
0: Okay.
2: Bagi yang merayakan, selamat merayakan satu Muharram ya, baru Islam. Buat Bunda Umi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benijo di mana? Terima kasih. Ini kali pertama juga saya bersama dengan Bung Beni ketemu lewat udara.

0: Yang berikutnya, halo Bro Danglu, selamat sore. Waalaikumsalam dengan Mama Iti. Baik, silakan Mama Iti. Terima kasih.
1: Mungkin tadi ada berita di mana ada salam kerja, dan Pak Pandi, Pak Ujo, Boy, Nadi Ati, Alunca, Mama Pardi, Kalim dan Besar Papa Junior, Mama Unya, Mama Budi Pandia, Mama Aca. Ano tadi ayo dan semua kesempatan kita dan di semua kajian berada dalam kumpul sahabat yang terakhir.
0: Baik.
1: Itu lagi di Ambang Sore.
0: Di Ambang Sore, baik.
1: Salam lagi.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bergabung, masih dibuka kesempatan di saat ini pendengar untuk bersama kita dalam Prodangdut. Sebelum kita akan dengarkan lagu masih untuk Anda, kami buka kesempatan di saat ini. Kita lanjut dengan telepon berikut. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa?
2: Dengan orang Bangka Belitung, Pak Tarmizi.
0: Pak Tarmizi, baik. Silakan Pak Tarmizi.
2: Dengan siapa di sana?
0: Dengan Umi.
2: Salam kenal dari Bangka Belitung, Umi.
0: Siap, salam kenal balik juga.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Baik, kalau di Bangka Belitung sekarang cuacanya bagaimana ini Pak Tarmizi?
2: Kalau di Bangka Belitung cuacanya panas.
0: Panas.
2: Tapi kebanyakan orang sedang merayakan Satu Muharram.
0: Siap.
2: Di desa tetangga.
0: Baik, jadi ramai ya pastinya.
2: Ramai.
0: Baik.
2: Yuk, Kak, kita salam dulu, Kak.
0: Siap, silakan.
2: Salamnya buat Nova, salam kenal dari Bangka Belitung, terus Benijo. Terus buat Mama Ade Api, Mama Iti, salam kenal, salam persahabatan dari Bangka. Tidak lagu, Kak.
0: Lagu apa?
2: Lagunya dari Asep Irama.
0: Asep Irama?
2: Aku di Barat, Asep Timur.
0: Aku di Barat. Bagaimana?
2: Lagu Asep udah naik belum?
0: Belum. Aku di Barat, belum.
2: Spesialkan buat Opa Jusit, semoga sedang mendengarkan dan tertidur.
0: Siap.
2: Terima kasih, Kak.
0: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarmizi dari Bangka Beli.

Baik, pendengar ditahan dulu yang mau gabung. Kita dengarkan lagunya Cita-Citanya. Cita-Citanya, Cita-Citata maksudnya. Sakitnya tuh di sini. Request lagu Mama Atar. Kita buat terus lagunya Nova, Katakan Pada Orang Tuamu. Ini siapa tadi? Yang ini Fusleki. Selamat sore semuanya dan selamat mendengarkan lagu dangdut berikut ini.

0: Udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1 kembali dibuka kesempatan di saat ini dalam persembahan kita untuk Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Mama Faizan di Daripa.
0: Baik, silakan Mama Faizan.
1: Pak Umi, DP lagu Rere Amora, mungkin ini nasibku.
0: Baik, kirim buat siapa?
1: Kirim Jo, pertama buat Kak Umi yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Terus kirim salam Jo di Biru, ada Mama Iswat, ada Kak Wawu di Timbelang, ada Mama Ungke di Manganitu, terus ada Ucup di Upel, Kak Nova di Angges, Kak Nisa di Moronge, Mama Nadi bersama Made Afif di Tola, terus ada Boy di Tabut, Ungke di Bengkulu, Mama Wawu, Mama Opo Ardi, dan terakhir per semua Jo pendengar acara Pro Dangdut di mana saja berada. Salam kompak, persahabatan selalu.
0: Baik.
1: Itu Jo Kaumi, terima ya. Kasih, selamat sore.
0: Sore juga Mama Faizan. Setelah Mama Faizan, Pro Dangdut, halo, selamat sore. Halo Pro Dangdut, dengan siapa? Dengan siapa? Aduh, kecil sekali ini suaranya. Dengan siapa?
2: Mama kembar.
0: Atau?
2: Iya, iya.
0: Oh, Mama kembar di mana ini posisi?
2: Di Miulu.
0: Miulu.
2: Ya.
0: Baik, silakan. Lagu apa?
2: Lensa Merah Muda.
0: Lensa Merah Muda. Oke.
2: Okay. Kirim buat Bapak Ujo, Bungke, Kanova, Sani Afi, Mama Faisan. Itu saja.
0: Itu saja. Oke, okay. Baik.

Baik, tahan dulu yang mau gabung, kita dengar lagu. Ini ada berapa lagu ya kan hadir? Leo Aldi, Tidak Semua Laki-Laki, Arvindo, Yambang Sore, Asepirama, Aku di Barat, Engkau di Timur. Selamat sore semuanya, dan salam Prodangdut.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Baik, kalau sudah tidak yang bergabung, saya tuntaskan kebersamaan kita di saat ini dalam Pro Dangdut. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, berpartisipasi di saat ini di kesempatan siar Selasa 16 Juni 2026. Selamat sore semuanya dan salam Pro Dangdut.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

sebagai pendengar Radio Pro 1 masih dengan musik hiburan di saat ini menemani suasana santai ataupun masih dengan aktivitas yang dikerjakan di saat ini.

pendengar RRI, Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 39.672 kasus demam berdarah denggu terjadi di Indonesia hingga Mei 2026. Dari jumlah ini, 105 orang dilaporkan meninggal dunia. Dari Direktur Penyakit Menular Kemenkes, Prima Yosepin mengatakan tingginya kasus dan kematian DBD mendorong pemerintah memperkuat deteksi dini hingga pendirian terpadu. Dan Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban kasus denggu terbesar di dunia. Dan Indonesia menyumbang sekitar 3% dari total kasus denggu global. Namun kontribusi kematian akibat penyakit tersebut mencapai 17% dari total kematian denggu di dunia. Pemerintah memperkuat tata laksana pasien, pencegahan, surveillance, kemudian respon cepat untuk menekan kasus denggu nasional. Dikatakan strategi ini dukung tata kelola, kemudian pembiayaan, sampai kemitraan riset, data, dan inovasi kesehatan. Informasi lengkapnya Anda bisa baca dan akses kembali di rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

RRI Pro 1 pelajar asal Grogol Sandi menilai saran pihak audio Piala Dunia yang disiarkan RRI dapat membantu penyandang disabilitas. Menurutnya penyampaian informasi pertandingan secara audio memberikan manfaat bagi pendengar yang membutuhkan akses tersebut. Saat ditanya mengenai layanan siaran audio pertandingan, ia mengatakan bahwa program ini membantu pendengar disabilitas. Kehadiran siaran audio seperti itu dapat memberikan manfaat bagi mereka dan memiliki rencana mendengarkan Piala Dunia pada RRI kesempatan berikutnya. Dan ia belum pernah mengetahui bahwa RRI menyiarkan pertandingan Piala Dunia dalam format audio. Kesempatan yang sama, ia juga mengikuti perkembangan Piala Dunia dan merupakan pendukung Argentina. Ia memilih Argentina karena terdapat pemain favoritnya Lionel Messi dalam tim tersebut.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Baik, pendengar RRI Pro 1, kita akan bergabung bersama dengan RRI Manado. Kita akan mengikuti Lintas Mogota edisi hari ini, Selasa 6 Juni 2026.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2006 bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi dari RRI Manado. Wamenkumham Imipas Oto Hasibuan menghadiri seminar dan sosialisasi KUHAP baru bagi mahasiswa.
2: Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Oto Hasibuan menjadi pembicara utama dalam kegiatan seminar nasional yang digelar Paradi dan Universitas Samrat Tulangi Manado mengusung tema implementasi KUHP nasional dan tantangan harmonisasi KUHP dalam praktek penegakan hukum. Menko Oto Hasibuan memaparkan arah baru penegakan hukum di Indonesia, termasuk menjelaskan pentingnya pemahaman paradigma terkait penerapan dan pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru, termasuk penerangan restoratif justice dan akses bantuan hukum khususnya kepada warga kurang mampu dan marginal.
3: Kita sekarang paling tidak bisa mengharapkan para mahasiswa, dosen, dan seluruh masyarakat di Manado ini bisa mengetahui persis bagaimana paradigma penerapan KUHP dan KUHAP di negara kita ini. Jadi yang mereka sudah saya sampaikan tadi, kalau dulu KUHP-nya dibuat oleh kolonial, sekarang ini kita sudah lakukan dengan oleh negara kita sendiri, ya. Jadi ada paradigma. Kalau dulu paradigmanya retributif, artinya pembalasan dendam, sekarang paradigmanya adalah bagaimana supaya korektif, ya, kemudian itu restoratif dan juga bisa adaptif, gitu ya. Bisa memahami, apa, bisa melihat bahwa pelaku itu tidak harus diberikan balas dendam, tetapi dimaafkan dengan cara supaya dia insaf kembali.
2: Kegiatan seminar nasional dihadiri ratusan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Samrat Tulangi, pengurus dan advokat Paradi Sulawesi Utara, serta pejabat Kanwil Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Meki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dan selanjutnya kita dengarkan informasi dari RRI Gorontalo. Pendengar dan pemirsa, DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan 2024-2029. Pada rapat tersebut, Aswan Jamaluddin resmi menggantikan Mustafa Yasin melalui mekanisme PAW.
4: Demi Allah, saya bersumpah.
5: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Bahwa saya...
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat paripurna ke-90 dalam rangka pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu PAW anggota DPRD Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan 2024-2029. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus MT Mopili dan dihadiri Gubernur Gorontalo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, para pimpinan dan anggota DPRD. Dalam rapat tersebut, Aswan Jamaluddin resmi mengucapkan sumpah dan janji sebagai anggota DPRD Provinsi melalui mekanisme pengganti antar waktu menggantikan Mustafa Yasin dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus MT Mopili, menyampaikan mekanisme pengganti antar waktu merupakan amanat konstitusi yang bertujuan menjaga kesinambungan tugas dan fungsi DPRD serta memastikan keterwakilan masyarakat tetap berjalan secara berkelanjutan. Menurutnya, jabatan anggota DPRD merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat secara luas tanpa membeda-bedakan golongan maupun kepentingan tertentu.
4: Pada pasal 164 ayat 1 Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2025 tentang tata tertib bahwa anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan anggota DPR yang digantikan. Untuk itu perlu saya sampaikan bahwa yang terhormat Saudara Aswan Jamaluddin STMT masuk pada alat kelengkapan Dewan di Komisi 3 yang memiliki ruang lingkup tugas bidang perencanaan dan pembangunan, kemudian juga di Badan Musyawarah. Kepada yang terhormat Saudara Aswan Jamaluddin, kami ucapkan selamat bertugas, selamat bekerja, semoga amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
6: Ketua DPRD juga berharap kehadiran Aswan Jamaluddin dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan memperkuat kinerja DPRD provinsi dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan dalam konteks pembinaan politik dalam negeri, dirinya berharap seluruh partai politik yang ada di DPRD untuk bekerja bagi bangsa dan negara.
7: Bahwa tugas-tugas ke depan ini semakin banyak dan semakin menantang, dan itu juga perlu kesabaran, karena seringkali apa yang dipikirkan tidak lantas tiba-tiba harus jadi. Ya, namanya juga forum demokrasi, ya, kita hidup di era demokrasi, satu orang berbicara A, orang lain pasti bisa berbicara B. Itu yang kita pertemukan dan memerlukan kesabaran. Tapi mari kita bersama-sama membangun Provinsi Gorontalo tercinta ini.
6: Pada kesempatan itu, Gubernur Gorontalo menyerahkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Aswan Jamaluddin yang dilanjutkan dengan penyematan PIN atau lencana anggota DPRD oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo sebagai simbol resmi keanggotaan di lembaga legislatif daerah. Rusdianeta melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Informasi dari RRI Tahuna, Bupati Sangihe Michael Tunghari melantik dan mengambil sumpah Kepala Davidson Jarang sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sangihe.
8: Setelah sekian lama menjadi pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Daerah Kepulauan Sangihe, akhirnya terjawab dengan definitif. Bupati Sangihe Michael Tunghari secara resmi melantik dan mengambil sumpah terhadap Davidson Henry Jarang, SIP, sebagai Kepala Dinas Dukcapil definitif di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati, Senin 15 Juni 2026. Pelantikan ini sekaligus menandai akhir dari seluruh rangkaian seleksi terbuka open bidding di lingkungan pemerintah Kabupaten Sangihe untuk pengisian 9 jabatan lowong. Jabatan Kadis Dukcapil menjadi posisi terakhir yang terisi karena harus melewati proses administratif yang ketat di Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Bupati Sangihe Tunghari mengatakan bahwa jabatan Kepala Dinas Dukcapil memiliki peran strategis sebab bersentuhan dengan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu ia mengharapkan pejabat yang baru menjalankan tugas yang teremban dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan kualitas pelayanan.
9: Pastikan seluruh pelayanan administrasi kedudukan berjalan cepat, mudah, tepat, dan bebas dari praktek-praktek yang mencederai kepercayaan masyarakat. Kita adalah daerah kepulauan dengan kondisi geografis yang memiliki tantangan tersendiri. Karena itu, saya berharap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus memperkuat pola pelayanan jemput bola dan mendorong inovasi pelayanan hingga menjangkau masyarakat yang ada di pulau terluar. Jangan biarkan ada masyarakat yang kehilangan hak dan pelayanannya hanya karena terbatas oleh jarak dan aksesibilitas. Oleh karena itu, saya minta agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus meningkatkan validitas, ketepatan, dan pengetahuan data secara berkelanjutan sehingga data kependudukan benar-benar menjadi satu data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Manfaatkan perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan dengan memperpendek rentang birokrasi. Masyarakat harus merasakan bahwa kehadiran pemerintah memberikan kemudahan, bukan menambah kesulitan.
8: Bupati menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pengisian jabatan kosong dalam struktur pemerintahan. Kehadiran pejabat definitif merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas birokrasi dan mendongkrak mutu pelayanan publik. Dinas Dukcapil diminta aktif turun ke lapangan demi menjangkau warga, terutama di pulau-pulau terluar, secara cepat, mudah, tepat, dan bebas pungutan liar. Anton Lahaube melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dan mengakhiri Lintas Magota sore ini, kita akan dengarkan informasi dari RRI Talaut. Aksi nekat tiga wanita yang membobol sebuah warung di Melongwane Timur akhirnya berujung di jeruji besi. Tim gabungan Polres Kepulauan Talaut berhasil menciduk para pelaku yang ternyata dua di antaranya masih berstatus remaja. Ironisnya, uang belasan juta rupiah hasil curian tersebut langsung ludes digunakan untuk belanja baju, ponsel, hingga kebutuhan dapur.
10: Tim Unit Reaksi Cepat URC bersama Unit Peter Satuan Reskrim Polres Kepulauan Talaut berhasil mengamankan tiga wanita terduga pelaku pencurian sebuah warung di Kelurahan Melongwane Timur, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Penangkapan dilakukan pada Selasa dini hari tadi, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho, melalui Kasat Reskrim Ibtu Glenn Cedamar, mengungkapkan aksi pencurian ini duga dilakukan dalam dua waktu berbeda, yakni pada Minggu siang 7 Juni dan Minggu dini hari 14 Juni kemarin. Modus para pelaku tergolong nekat, yakni masuk ke dalam warung korban dengan cara memanjat. Mereka kemudian menggasak uang tunai sebesar Rp14.500.000 yang disimpan di dalam dompet di atas meja kasir. Dari total kerugian belasan juta rupiah tersebut, polisi berhasil menyita sisa uang tunai sebesar Rp2.000.000, satu unit handphone, belasan lembar pakaian, serta bahan pokok mulai dari beras, mie instan, hingga minyak goreng.
11: Laporan warga yang telah kami terima, kami tindak lanjuti dan saat ini telah kami amankan tiga orang yang diduga pelaku. Dan saat ini penyidik masih melakukan proses pendalaman, masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti lain. Sehingga kami bisa mendapatkan alat bukti yang cukup untuk dapat mentersangkakan atau meningkatkan perkara ini pada tingkat penyidikan. Demikian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih dan selamat siang buat kita semua.
10: Ketiga pelaku diketahui berinisial NL berusia 16 tahun, AW 17 tahun, dan DNH berusia 25 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Saat ini ketiga pelaku bersama sejumlah barang bukti telah diamankan di Mapolres Kepulauan Talaut. Para pelaku ini terancam pasal pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan sekian Lintas Magota sore ini. Saya Michael Cia yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Pendengar satu Adlibs untuk Anda. Dengan hormat kami mengajak adik-adik lulusan SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saatnya menentukan masa depanmu bersama SMP SMA Advent Tahuna melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026-2027.

Untuk persyaratan pendaftaran, yang pertama adalah Alkitab, kemudian surat keterangan lulus atau SKL 1 lembar, fotokopi ijazah SD legalisir 1 lembar, fotokopi ijazah SMP legalisir 1 lembar, fotokopi kartu keluarga atau KK 4 lembar, fotokopi akte kelahiran 4 lembar, pas foto 3x4 4 lembar, dan fotokopi kartu Indonesia Pintar jika ada 1 lembar. Untuk ekstrakurikuler, pendengar,

0: pramuka, ibadah OSIS, choir, volley, futsal, badminton, basket, orkes, dan drum band. Sementara untuk special program, ada character building, educare group, English day, dan prayer culture. Sedangkan untuk fasilitas sekolah, ada ruang kelas, ruangan kantor, laboratorium IPA, laboratorium komputer, gedung aula, lapangan olahraga multiguna, ada juga asrama siswa, dining room, kantin, internet antar jemput siswa. Sementara itu SMP SMA Advent telah dilengkapi juga dengan asrama sehingga setiap anak dari umat Tuhan menikmati pendidikan tanpa halangan tempat tinggal ataupun kendala biaya bagi yang tidak mampu. Dengan berbagai nilai-nilai baik yang dibiasakan di lingkungan asrama untuk melatih peserta didik menjadi mandiri, keterampilan sosial, dan juga berbagai kegiatan rohani. Pendaftaran telah dibuka sejak tanggal 8 Juni dan pendaftaran akan dibuka sampai dengan hari Jumat pada tanggal 10 Juli 2026. Di mana SMP SMA Advent Tahuna berlokasi di Kelurahan Mahena, Kecamatan Tahuna. Informasi lebih lanjut hubungi Delvi Saud di 0821-9563-6030 atau Novalin Sarindi di 0822-9191-2546. Demikian informasi ini kami hadirkan untuk Anda. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.
1: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, untuk azan maghrib pada hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini di menit ke-34 lepas dari pukul 17, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda.

0: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

0: وإخوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Pendengar, di menit ke-57 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan masih kami hadirkan satu lagu lagi untuk mengisi kebersamaan kita dalam lagu-lagu bernuansa islami di edisi 16 Juni 2026.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah

Pendengar, hari ini 16 Juni 2026, umat muslim di seluruh dunia merayakan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, 1 Muharram dalam kalender Hijriah, dan tidak hanya di Indonesia. Tahun baru Islam pada 1 Muharram juga diperingati di negara-negara lain. Meski perayaannya berbeda, momen pergantian tahun Hijriah umumnya berlangsung dalam suasana religius, penuh refleksi, dan syarat makna spiritual. Nah, berikut ini pendengar RRI, merupakan tradisi-tradisi perayaan tahun baru Islam di negara-negara di dunia dilansir dari berbagai sumber. Di Brunei, pendengar RRI, tahun baru Islam, masyarakat menyambut 1 Muharram dengan membersihkan masjid dan tempat ibadah sebelum berkumpul untuk berdoa bersama. Tradisi tersebut melambangkan pentingnya menjaga kebersihan lahir dan batin dalam menyambut tahun baru. Kemudian yang kedua, di Malaysia, dari Brunei kita menuju ke Malaysia. Tahun baru Islam dikenal sebagai Maal Hijrah dan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Perayaannya diisi dengan ceramah agama, tilawah Al-Quran, pawai, serta pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam dakwah Islam. Nah, dari Malaysia kita menuju ke Mesir. Masyarakat Mesir memperingati tahun baru Hijriah dengan berkumpul bersama keluarga, mengenakan pakaian baru, dan memberikan hadiah kepada anak-anak. Kelompok Sufi turut menyemarakan perayaan melalui zikir dan juga pertunjukan tarian tradisional yang menciptakan suasana spiritual sekaligus meriah. Sementara itu di Maroko, masyarakat di Maroko memiliki kebiasaan berbagi roti khas kepada tetangga, kemudian menggelar upacara api unggun yang diiringi lagu-lagu tradisional. Tradisi tersebut menjadi simbol pembersihan diri dan harapan baru di awal tahun Hijriah.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Pendengar, masih dengan tradisi unik perayaan Tahun Baru Islam di berbagai negara di dunia. Kalau tadi kita sudah mengunjungi Brunei Darussalam, Malaysia, Mesir, kemudian juga Maroko, kali ini kita menuju ke Arab Saudi. Masyarakat di Arab Saudi untuk memperingati Tahun Baru Islam, masyarakat saling bertukar ucapan selamat dan doa, di mana di Jeddah terdapat tradisi meminum segelas susu putih pada pagi hari sebagai simbol hati yang bersih dan suci. Kemudian berbeda dengan negara lainnya, suasana di Irak cenderung lebih hikmat dan penuh refleksi. Masyarakat mengenang perjuangan Imam Hussein dalam peristiwa Karbala melalui cerita, kemudian juga lantunan lagu-lagu duka sebagai bentuk penghormatan terhadap pengorbanannya. Sementara yang terakhir di Lebanon, Tahun Baru Islam diperingati dengan aksi kemanusiaan seperti donor darah, ada kegiatan sosial di mana sebagian masyarakat juga mengenakan pakaian putih sebagai simbol spiritual dan solidaritas terhadap sesama.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Informasi olahraga pendengar, pemandangan unik menarik perhatian publik jelang laga Arab Saudi melawan Uruguay di Piala Dunia 2026. Bendera Arab Saudi tidak dibentangkan menyentuh lapangan seperti umumnya negara peserta lain pada laga-laga sebelumnya. Momen tersebut terjadi menjelang pertandingan grup H di Stadion Miami Amerika Serikat pada hari Selasa 16 Juni 2026. Para petugas terlihat mengangkat bendera Arab Saudi dan Uruguay saat seremoni lagu kebangsaan. Dalam turnamen ini, bendera kedua negara biasanya dibentangkan di atas kedua sisi lapangan sebelum kick-off. Namun prosedur berbeda diterapkan pada laga Arab Saudi menghadapi Uruguay. Kondisi itu memicu perbincangan di kalangan pencinta sepak bola internasional. Banyak warganet mengaitkannya dengan aturan penggunaan bendera Arab Saudi. Sebagian pihak menyoroti keberadaan kalimat tauhid pada bendera yang didominasi warna hijau tersebut, di mana tulisan itu berbunyi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Menurut aturan resmi pemerintah Arab Saudi, bendera memang tidak diperbolehkan menyentuh tanah atau permukaan di bawahnya. Saat menurunkan bendera harus dipastikan tidak ada bagian yang menjuntai atau menyentuh tanah. Tidak hanya itu, ketentuan tersebut juga mengatur cara melipat bendera Arab Saudi setelah suatu tugas atau acara resmi selesai. Bendera dilipat sehingga kalimat syahadat berada di bagian atas dan gambar pedang berada di sisi lainnya. Ketentuan ini disebut menjadi alasan bendera Arab Saudi tidak diletakkan di atas tanah, melainkan dibentangkan dengan posisi terangkat. Uruguay juga menerapkan cara serupa demi menjaga keseragaman seremoni pertandingan. Pertandingan grup H Piala Dunia 2026 antara Arab Saudi melawan Uruguay tersebut berakhir dengan skor imbang 2-2. Uruguay memimpin di puncak klasemen sementara, disusul Arab Saudi, Spanyol, dan Tanjung Verde dengan jumlah poin yang sama. Selanjutnya Arab Saudi akan menantang juara Eropa Spanyol pada hari Minggu 21 Juni 2026. Laga tersebut akan menjadi krusial dalam penentuan lolos ke fase berikutnya.

0: Tepat pukul 19 pendengar, kami hadirkan drama radio untuk Anda. Malam ini produksi RRI Banten dengan cerita anak yang terkunci layar.
1: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah. Tanpa jeda, tanpa bantuan.
2: Raga, jangan nangis terus, Sina.
3: Ibu ini capek.
1: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
4: Akhirnya. Kamu diam, nak.
5: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
4: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjaannya tadi?
5: Alhamdulillah, lancar, Sit.
1: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
5: Anak sekarang pinter-pinter ya, udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
4: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
5: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
1: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar, seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umurnya yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama Radio, Anak Yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran. Sanado Putra Nugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pendengar, setelah tadi ada drama radio, kami saat ini menghadirkan lagu-lagu mancanegara untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti, dan tentunya Pro 1 dapat Anda monitor melalui frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz maupun juga aplikasi RRI Digital.
1: Fell by the wayside like everyone else.

Pendengar, BMKG melaporkan gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang Sulawesi Tengah dipicu aktivitas sesar Sausu. Gempa dangkal tersebut terjadi di wilayah Turwe, Kabupaten Parigi, Montong. Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riyama mengatakan gempa terjadi pada pukul 10.27 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis menunjukkan gempa berasal dari aktivitas sesar dangkal dengan mekanisme pergerakan turun atau normal fault. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Gempa juga terus dipantau oleh BMKG. BMKG mencatat guncangan paling kuat dirasakan masyarakat di wilayah Palolo, Kabupaten Sigi. Intensitas gempa di wilayah tersebut mencapai skala 7 MMI. Sementara itu wilayah Turwe dan Parigi Selatan mengalami guncangan dengan intensitas 6 hingga 7 MMI. Getaran juga dirasakan cukup kuat di Kota Palu dan Sigi Biromaru. Di Kota Poso Donggala dan Pasangkayu, gempa dirasakan dengan intensitas 4 hingga 5 MMI. Kondisi tersebut menyebabkan kepanikan warga yang berupaya menyelamatkan diri ke tempat terbuka. BMKG juga menerima laporan kerusakan bangunan dari sejumlah wilayah terdampak. Kerusakan dilaporkan terjadi di Kabupaten Sigi, Kota Palu, Parigi Utara, dan juga Kabupaten Poso. Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan gempa ini menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan rumah warga di beberapa daerah terdampak. Laporan sementara mencatat kerusakan sejumlah bangunan di beberapa titik di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Montong. Namun hingga siaran pers diterbitkan, rincian jumlah serta tingkat kerusakan masih dalam proses pendataan oleh tim BPBD setempat. Hingga kini proses pendataan korban maupun tingkat kerusakan masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan. Selain kerusakan fisik, BNPB juga masih melakukan pendataan terkait kemungkinan adanya korban jiwa maupun warga yang harus mengungsi akibat gempa tersebut. BNPB menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga juga diminta mengikuti arahan pemerintah daerah, BPBD, dan BMKG, serta terus meningkatkan kewaspadaan.

Obat sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun lalu. Sejak zaman prasejarah, sekitar 60 ribu tahun yang lalu, manusia purba sudah memanfaatkan tanaman liar sebagai bahan penyembuh luka dan penyakit. Namun, penggunaan obat mulai tercatat lebih jelas pada peradaban kuno seperti Mesir, Tiongkok, dan India sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno misalnya, sudah menuliskan resep obat dalam papirus medis menggunakan bahan seperti madu, minyak, dan tumbuhan herbal. Di Tiongkok, pengobatan herbal berkembang melalui catatan kuno yang memuat ratusan jenis tanaman obat. Sementara di India, sistem Ayurveda memperkenalkan konsep keseimbangan tubuh sebagai dasar kesehatan. Perkembangan besar terjadi di Yunani kuno ketika Hipokrates memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam dunia pengobatan. Dari perjalanan panjang inilah, obat berkembang dari ramuan tradisional hingga menjadi ilmu farmasi modern yang kita kenal saat ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya sebagai CEO dan antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan antara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar. Yang
3: bahkan lebih lanjut, Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandemi yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Nah, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond, investor meeting. Ini apa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Songhou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarup mengatakan seluruh pasien dapat evakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tidak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke tenda IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa, ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu bersenjata oleh BPBD.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anuttapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal Info Haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Karena kan indikasi merupakan medis, entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita nilai dulu stabilitas. Lalu akan kita konsulkan ke JPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsulkan ke penyakit jantung, sakit jantung. Dia pasca, kita konsulkan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya dengan rekan kami, Sadatu Daren. Ain.
14: Baik, Mas Lukman, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu barat tadi menggunakan maskapai Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Justru jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji. Diketahui secara seluruh jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
15: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah selesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
16: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan itu siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jemaah sendiri, ini masih berada di Tanah Suci, kalau di Mekah masih di Mekah posisi jamaah ini. Nanti berapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2:10. Pada dini hari.
15: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
17: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semuanya sudah kita semua ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
15: Tercatat sebanyak 4 jemaah Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Selatan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Carya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Has Carya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
2: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
1: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
2: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengatakan kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
3: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan bukan penganiayaan dalam kasus ini.
2: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
1: Pemerintah Indonesia.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia hadir dan
0: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansyah.
4: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin.
5: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih kita gitu, itu data konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tarat. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar lagu-lagu bernuansa islami akan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat di kandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya. Dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut nama.

sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia.

0: diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik yang kita tuju.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ada pupuk bayi lagi. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Malam ini pendengar RRI dengan informasi terkait tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, di mana memang setiap daerah punya tradisi-tradisi yang berbeda ya. Kali ini pendengar RRI kita menuju ke Festival Tabut Bengkulu tahun 2026. Prosesi mengambik tanah menandai dimulainya rangkaian Festival Tabut Bengkulu tahun 2026. Ritual sakral tersebut dilaksanakan pada malam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun itu menjadi bagian penting dalam menjaga warisan budaya dan spiritual masyarakat Bengkulu. Prosesi berlangsung hikmat dan diikuti keluarga besar kerukunan keluarga Tabut atau KKT Benco Olen Bengkulu. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Alpa Rizal Fadlan mengatakan, pemerintah daerah mendukung penuh pelestarian budaya. Tradisi Tabut merupakan identitas masyarakat Bengkulu yang harus terus dijaga keberlangsungannya. Yang menjelaskan ritual mengambik tanah memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual yang sangat tinggi. Keunikan tradisi ini menjadikannya salah satu warisan budaya khas Bengkulu yang tidak ditemukan di daerah lain. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga mengapresiasi konsistensi kerukunan keluarga Tabut yang terus menjaga tradisi tersebut. Peran keluarga Tabut dinilai sangat penting dalam memastikan warisan budaya ini tetap lestari. Sementara itu, Ketua KKT Benco Olen Bengkulu Ahmad Syafril menjelaskan prosesi mengambik tanah memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan sejarah syahidnya Imam Husain di Padang Karbala. Ritual tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan dan pengorbanan yang dikenang dalam tradisi Tabut. Ia menerangkan filosofi ritual berakar dari kisah ketika Malaikat Jibril menyerahkan segenggam tanah Karbala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanah tersebut menjadi pertanda akan gugurnya Imam Husain dalam peristiwa Karbala. Dalam prosesi itu, segenggam tanah diambil lalu dibungkus menggunakan kain putih. Tanah tersebut kemudian disemayamkan di gerga masing-masing keluarga Tabut sebelum digunakan pada tahapan Tabut bersanding. Ritual mengambik tanah juga mengandung pesan kehidupan yang mendalam, mengingatkan manusia bahwa setiap insan berasal dari tanah dan pada akhirnya akan kembali ke tanah. Usai prosesi mengambik tanah, rangkaian Festival Tabut 2026 akan berlanjut dengan sejumlah ritual lainnya, diantaranya adalah duduk penja, menjara, arak penja, arak sorban, hingga tabut tebuang pada 10 Muharram. Festival Tabut merupakan agenda budaya terbesar di Bengkulu yang setiap tahun menarik perhatian masyarakat dan juga wisatawan, di mana pada tahun ini digelar pada tanggal 16 sampai 25 Juni 2026 di lapangan Sport Center Kota Bengkulu sebagai salah satu karisma event Nusantara yang ditetapkan Kementerian Pariwisata.

Pendengar dari Bengkulu, kita menuju ke Pacitan, di mana para nelayan Pacitan menggelar Festival Nelayan 2026 untuk memperingati Satu Suro atau pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Festival ini merupakan hasil dari partisipasi para nelayan untuk mengangkat budaya di Kabupaten Pacitan, utamanya di dunia perikanan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, serangkaian kegiatan Festival Nelayan 2026 dipusatkan di tempat pelelangan ikan atau TPI Pelabuhan Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan. Suratno, Ketua Panitia Penyelenggara Festival Nelayan 2026, mengatakan sebelum kegiatan ini digelar, diadakan bersih pantai yang melibatkan seluruh instansi se-Kabupaten Pacitan. Serangkaian kegiatan Festival Nelayan 2026 ini diantaranya adalah larung tumpeng ke tengah laut, ada pengajian akbar, serta bakar ikan. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana khususnya nelayan Kabupaten Pacitan mendapatkan kesejahteraan, barokah, dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Wakil Bupati Pacitan, Kagarin Sumrambah, mengapresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan setiap tahun. Bahkan ia berpesan supaya tradisi ini terus dijaga untuk melestarikan budaya lokal sekaligus melestarikan laut. Selain melestarikan budaya, kita juga harus melestarikan laut sebagai salah satu sumber mata pencaharian. Mari kita jaga laut, hindari illegal fishing agar tidak menghancurkan laut. Ia menilai tradisi ini merupakan salah satu cara untuk menjaga silaturahmi dan kekompakan masyarakat Pacitan. Terbukti dengan penyelenggaraan kegiatan ini yang melibatkan pemerintah, pihak swasta, organisasi, dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan, semua rangkaian festival ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Pendengar, malam ini kita cukupkan untuk lagu-lagu Manado. Nova Sondak Tarik Meja Panjang merupakan persembahan terakhir. Kita lanjut dengan Ruang Rindu pada malam hari ini, Ruang Berbagi Rindu. Lagu-lagu requestnya lagu-lagu tahun 80-an sampai dengan 90-an Indonesia. Jadi lagu-lagu 80-an dan 90-an yang bisa Anda request. Indonesia, bukan mancanegara. Kita coba ke penelpon pertama, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa mengatakan kembali.
1: Halo.
0: Iya, halo, dengan siapa, di mana?
1: Dari Asri di Sulsel.
0: Oh, Asri di Sulsel, Sulawesi Selatan ini, Asri? Oke, okay. Asri, kalau ini boleh tanya ini, Asri?
1: Iya.
0: Tadi apakah juga merasakan gempa di Sulawesi Selatan? Gempa yang berpusat di Palu tadi?
1: Tidak terasa.
0: Oh, tidak terasa?
1: Iya.
0: Oke, mungkin agak jauh ya dari tempatnya Asri ya?
1: Mungkin, tapi kalau di Palu itu kan agak tidak terlalu, ya dibilang mungkin satu malam lah. Kalau di sini, saya kan saya itu di dekat dari perbatasan di sini, ya, mestinya dengan berusaha, dan saya tinggal di sini, di daerah Mangkutana.
0: Berarti dari tempatnya Asri ke lokasi terjadinya gempa ini, satu malam perjalanan?
1: Iya.
0: Oke, tapi di tempatnya Asri tidak terlalu terasa ya gempa tadi 6,7 magnitudo. Oke, baik. Oke, mungkin karena Asri beraktivitas atau bagaimana Asri?
1: Tidak terasa tidur. Sepada tadi saya tidur tadi jam berapa tadi? Jam berapa kak?
0: Sekitar jam 10-an.
1: Jam 10 saya tidak tidur itu.
0: Beraktivitas ya?
1: Iya.
0: Oh, berarti tidak terlalu terasa kalau sampai di tempatnya Asri.
1: Iya.
0: Oke. Kalau kita kemarin kan di Sangiha, terus di Talaut, kemudian juga sampai di Manado, bahkan sampai di Gorontalo pun masih merasakan gempa dari Sangiha, dari Tahuna.
1: Oh, Tahuna dia ya, kan tidak terasa di sini, cuma saya sempat saya dengar itu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik, Asri, kita lanjut lagi di Ruang Rindu. Asri, malam ini lagunya lagu-lagu tahun 80-an, 90-an. Mau request lagu yang mana?
1: Masih Gereja Tua.
0: Gereja Tua.
1: Masih itu ya.
0: Panbers?
1: Iya, Panbers.
0: Oke, kita cari dulu kalau dia masuk atau tidak. Ini Panbers 80-an. Silakan kirim dulu.
1: Ya, kirim salam ada Linda, Unke Usuk, Bapak Pandi, Bapak Udo, Nerola di Medan, Mama Iti, Mama Enal, Mama Wawo, ada Mama Opordi, buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke, kalau untuk lagu Panbers Gereja Tua itu tahun 70-an, mohon maaf.
1: 70-an ini saya request lagunya siapa ya? Kalau ini
0: yang mana?
1: Berikan lagu cinta.
0: Lagunya siapa?
1: Ungu? Iya. Yeah.
0: Ungu judulnya apa tadi?
1: Berikan aku cinta.
0: Oh, Ungu, berikan aku cinta suci itu ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan dapat cinta sucinya ini Asri. Tapi kita lihat dulu apakah masuk ataukah tidak ini. Berikan aku cinta suci itu tahun 2005, belum 90-an. Atau mau cari yang Ungu 90-an saja atau gimana?
1: Ya, kita cari saja.
0: Oke, okay. Kami carikan saja ya dari studio untuk lagu dari Ungu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Asri, Asri di Sulawesi Selatan tadi yang bergabung dan memonitor melalui RRI Digital. Kita lanjut ke WA. Di sini ada Bung Agus. Bung Agus di Manente yang bergabung. Selamat malam, Bung Agus.
3: Selamat malam.
0: Iya, Bung Agus di Manente, betul ya?
3: Di Manente, okay. Siap Manente.
0: Siap Manente, tapi sehat ya malam hari ini, Bung Agus?
3: Oke, selamat malam juga semua.
0: Oke, lanjut.
3: Pencipta Ruang Rindu. Lagu jadul, Kang.
0: Lagu apa ini?
3: Doa dan Restumu, Helmi Proselima.
0: Doa dan Restumu, itu ya? Helmi Peslima. Oke, kita cari dulu lagunya, Bung Agus. Silakan lanjut kirim.
3: Ya, pertama buat Pak Ulianjo, selamat malam. Selamat bertugas.
0: Ya.
3: Semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Dan tetap diberkati.
0: Amin. Harapan yang sama untuk Bung Agus dan keluarga.
3: Lanjut untuk Abang Asi tadi yang ada di Sulsel, selamat malam Jo. Selamat udah apa di udara lewat RN Tahuna. Lanjut buat Bapak Ungke di Mahina, Nova di Anggis, Mama Wawu yang ada di KB2, baru yang ada di seputaran Tahuna, ada Mak Yo, ada Mak Bimis, ada Putra Makassar, Bapak Miarti, dan yang ada di Tabut semua Jo, ada Om Yanis, selamat malam Jo, selamat itu dapat, sehat-sehat selalu, dan semua-semua Jo. Dapat salam dari Manente.
0: Oke,
3: selamat malam Jo. Ada lagu, Bu?
0: Ada ini di lagu.
3: Oke.
0: Itu Jo.
3: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Ada Bung Agus tadi, Bung Agus Kansil yang ada di Manente. Lanjut lagi, halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu dengan siapa, di mana?
4: Temannya Wawu.
0: Oke, ini Nisa di Morongi.
4: Lari ke mana waktu hari Senin gitu?
0: Senin tanggal?
4: Tanggal berapa?
0: Tanggal 8 memulian nyandak lari, cuman memang sudah sedia baju-baju semua. Kalau Wawu Nisa ada kemana itu? Sempat berhubungi Pak Wawu Nisa sebenarnya di tanggal 9 Juni, cuman sunya ndak terhubung.
4: Di gunung.
0: Oh, di gunung. Di atas mana?
4: Maung Batu namanya.
0: Oh, Kalaing Batu. Oke.
4: Maung Batu.
0: Oh, oke. Okay. Jauh dari tempatnya Nisa?
4: Jauh sekali, Wawu. Oh.
0: Banyak orang waktu itu di sana?
4: Banyak sekali.
0: Oh, oke.
4: Okay. Ada 7 tenda semua dipasang.
0: Tapi aman ya semua di sana? Nggak ada misalnya yang luka, misalnya?
4: Aman. Alhamdulillah aman, tapi dingin, banyak sekali nyamuk.
0: Oh, nyamuk kan. DP apa ini?
4: Iya.
0: Nyamuk cuma.
4: Bulan Demang batuk-batuk.
0: Oke, okay. Tapi sekarang so sehat toh?
4: Alhamdulillah.
0: Oke.
4: Okay. Tetap waspada, Wawu.
0: Tetap waspada. Betul.
4: Wawu, itu lagu minta Johan Untung.
0: Johan Untung?
4: Ya.
0: Apa DP judul?
4: Ada apa gitu, Wawu?
0: Johan Untung. Aduh, Johan Untung peteman le ini kurang jaga pak telepon lewat WA ini. Nova. Sabar nih Johan Untung dari Angges. Johan Untung di sini ada DP judul Kenangan Desember, Kerinduan.
4: Kerinduan, Jo.
0: Kerinduan.
4: Bapak ini dengan Bapak.
0: For siapa nih lagu?
4: Nova dengan Bapak.
0: Oh, Nova dengan Bapak. Oke. Okay.
4: Rindu.
0: Rindu mau baku dapat.
4: ya. Halo, Bapak, apa kabar? Semoga ada siap-siap semua. Titip salam buat Bapak. Baru makinnya buat Mama Opore. Winda, ada pasti loh. Semoga cepat sembuh, Winda.
0: Oke, iya. Semoga cepat sembuh. Supaya boleh bersama-sama tentunya di...
4: Ya.
0: Sweet Memory dan Rong Lindo.
4: Ya. Baru Mama Isi. Baru Agus tadi. Agus, Manente, RT berapa Agus? Kalau bisa RT 6 di Manente.
0: Oke, mungkin kalau Bung Agus RT 5, RW 3.
4: Oh,
0: RT 3.
4: Waduh, Bapak Uge. Terima kasih, Uge. Penyanyi. Sama-sama aja mau. Boy, di bahasa Mbak, Mama Asar. Sama-sama aja mau, buat selalu. Selamat bertugas, semangat terus, hidup terus.
0: Oke.
4: Pulang hati-hati ya, Wau, di jalannya.
0: Terima kasih. Bagaimana? Kemungkinan nyandanya nak mau pulang. Nanti besok baru mau pulang satu kali.
4: Oh, iya. Oke, Wau.
0: Itu Jo.
4: Selamat bertugas, semangat terus, ya Wau.
0: Oke, terima kasih. Iya, betul. Harus waspada, tetap siaga. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Ada Nisa di Moronge. Dari Moronge kita menuju ke Angges. Ada Nova, halo. Nova, halo. Nova,
5: halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Awut.
0: Ya.
5: DP lagu bagaimana?
0: 80-an, 90-an. Kira-kira lagu apa?
5: DP lagu bagaimana itu tahun berapa?
0: 80-an, 90-an Indonesia.
5: Oh, 80-an. Oh.
0: Iya.
5: Dewi Yul, Jom.
0: Dewi Yul? Aku bukan dirimu, ku bukan dirimu atau?
5: Dewi Yul, Jom.
0: Apa DP judul? Halo?
5: Iya.
0: Kau bukan iya. Dirimu.
5: Untuk Waulian, sehat, semangat terus sampai selesai penyiaran.
0: Iya.
5: Mau kirim Jo yang baru lewat, ada Wau Nisa, ada Agus. Dan di samping kanan saya ada Putra Makassar. Di depan saya ada Metahit, ada Mama Dede.
0: Dari mana
5: lagi
0: ini?
5: Lagi bersantai di area Tidore, Bolivar.
0: Aduh, memang ketinggalan.
5: Dan semua-semua Jo, Awu, ada DP lagu?
0: Lagu ada ini, Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu. Halo? Halo?
5: Oke, selamat malam, Awu. Salam kompak selalu.
0: Terima kasih sudah bergabung. Aduh. Ini rupa lari-lari ini turun pembicaraan eh. Rupa delay-delay begitu. Rupa pesawat kong ya batunggu-batunggu dan begitu. Soalnya nyanda langsung apa eh. Tak respon-respon. Masih ada sedikit-sedikit jaga batunggu. Tapi walaupun begitu terima kasih tentunya sudah bergabung di malam hari ini. Ada Nova tadi di Angges bersama dengan kru-kru semua yang ada di sana yang sementara bersantai. Di malam hari ini selamat malam, selamat menikmati suasana santai tentunya bersama dengan orang-orang yang Anda cintai atau orang-orang di sekitar Anda. Kita ke lagu-lagu request dulu sebelum kita lanjut ke penelpon. Asri di Sulsel, Asri mohon maaf ya untuk lagu Ungu. Lagu Ungu dari tahun 2000-an, mohon maaf. Berarti kita gantikan saja Asri ya. Mudah-mudahan suka Asri. Tetapi kalau misalnya Asri tidak suka lagunya, nanti masuk lagi terus request lagu yang lain. Kami pilihkan dari studio untuk Asri, Selalu Untuk Selamanya dari Fatur. Terus Bung Agus di Manente, Doa dan Restumu dari Helmi Pesulima. Sementara untuk Nisa di Moronge, Johan Untung Kerinduan. Nova di Angges, Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Ruang Rindu pendengar masih di frekuensi 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Kita lanjut lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam Ruang Rindu, Lian.
0: Ma Deafik?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, Ma Deafik silakan.
1: Olia, mesti ya. Lagu Inka Kristi, Yeri Bermanu.
0: Lagu apa?
1: Inka Kristi.
0: Judul?
1: Biarlah berlalu.
0: Jangan kasihan.
1: biarlah berlalu. Jangan
0: cepat lalu berlalu.
1: Ya, jangan lalu.
0: Suka-suka mama Ade. Oke, kita cari dulu DP lagu. Silakan kirim.
1: Kirim aja pertama-tama buat Aulia, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu, sampai
0: amin.
1: Sekarang nanti.
0: Iya, terima kasih.
1: Aulian,
0: ya.
1: Membayangin kan di studio dan dingin, memadai Alvin Lon, ada AC, dingin sekali.
0: Bagaimana?
1: Membayangin Aulian di studio dingin dan pakai AC. Mama
0: di Alvin
1: pakai AC, no flu.
0: Oh, begitu. Makan memang tampak dingin dan di atas tuh, Ma, Dek.
1: Bagaimana, Olian?
0: Tampak dingin dan di atas. Mom Olian sampai cuma mau lewat dari lenganing lagi. Luar biasa, LDP dingin. Sama so, hampir sama dingin tuh, mohon.
1: Pakai AC itu kalau malam-malam begini lagi?
0: Pakai.
1: Aduh, tonting irung lah, Ma, Dek. Ya, nggak mampu kalau mau ada. Makanya baru-baru di studio ada bilang bau Herling mau keluar. Padahal hanya mampu itu di AC.
0: Oke. Pertama lah mau lihat kasih mau bagi itu lagi no sama nih mak adek. Masa tak lama-lama boleh lah.
1: Oke, Aulian. Kirim jo untuk semua jo pencinta Ruang Rindu di mana saja berada, salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu.
0: Iya.
1: Itu jo Aulian, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih sudah bergabung Ma Ade Afik yang ada di Tola, DP lagu Inka Kristi, biarlah cinta berlalu. Oke, sudah apa ini DP lagu? Korang mau tunggu DP tamang-tamang ini, Inka Kristi DP tamang-tamang. Halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Betul, Ruang Berbagi Rindu, deng siapa ini?
2: Memori lewat lagu.
0: Luar biasa. Dari Beha.
2: Betul sekali.
0: Oke. Pak Pandi silakan.
2: DP lagu Obinesat. Kau dan aku satu.
0: Ada ini DP lagu.
2: Ya, dan semua teman-teman penggemar Ruang Rindu, kita tetap satu.
0: Betul.
2: Baru buat Aulian, selamat bertugas. Sukses sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
2: Baru yang lewat tadi ada Mamadi Aktif, ada Nisa, ada Astri, ada Nova dan semua yang terdengar Ruang Rindu di mana saja berada, semua dapat salam dari Pak Pandi.
0: Siap.
2: Oke, begitu. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Salam juga untuk Mama Pandi. Ada yang dari Beha tadi, ada Papa Pandi yang bergabung. Lagu Pemulihan Sudah Apa Ini, lagu dari Obi Mesak dengan judul Kau dan Aku Satu. Satu lagi penelpon. Halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam Mbak Ija di Doha.
0: Mbak Ija, silakan Mbak Ija.
3: Kirim juga ke Papa Pandi, Mama Pandi, Kak Suto, Arhila, Mau Hasa, Sahu, Geng, Papa Ono, Geng Mama Ono di Doha, Geng, Muntik. Ada yang Haji Lukman masih macam berkelas di
0: Alem. Hmm.
3: Kelas apa?
0: Ya, di belakang apa?
3: Di apa? Kita mau menderita.
0: Ku tak mau menderita ya. Siapa bilang aku kata itu? Ku tak mau menderita. Oh, iya, soalnya ini bilang aku.
3: Malam.
0: Terima kasih, selamat malam Mbak Ija. Mbak Ija di Beha tadi yang bergabung di lagu Ku Tak Mau Menderita. Kalau tidak salah ini dari Tony Pereira. Ku tak mau menderita yang kedua kali. Ku tak mau menangis seperti dulu. Oke. Berarti semua sudah apa DP lagu. Langsung jot orang dengar semua lagu-lagu request di malam hari ini. Untuk Made Afik di Tola, terus juga Bapak Pandi yang ada di Beha, dan Mbak Ija. Mbak Ija ini ada di alamat yang sama dengan Bapak Pandi.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.

Pendengar, aku tak rela lagu dari Tony Pereira mengakhiri kebersamaan kita untuk program acara Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung. Anda bisa mencoba kembali pada hari Kamis ya. Tapi di Ruang Rindu, sebenarnya Ruang Rindu Berjaringan, Anda juga bisa ikut bergabung. Ruang Rindu Berjaringan dari Programa 1 RRI Jakarta, Anda bisa bergabung untuk request lagu, misalnya lagu-lagu dari bintang tamu, atau juga bisa sekedar bertanya ya kepada bintang tamu yang hadir, sama seperti yang ada di daerah-daerah lain yang biasanya juga ikutan bergabung dalam Ruang Rindu Nasional. Dan untuk Ruang Rindu Lokal, Anda bisa ikuti di hari Kamis nanti, tentunya dengan tahun-tahun yang sudah ditetapkan ya setiap malamnya. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, satu lagu kami hadirkan menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu. Dan setelah Ruang Rindu, kami masih akan terus menghadirkan lagu-lagu untuk menemani waktu istirahat Anda hingga jelang pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah nanti di akhir siaran kami ada renungan malam yang akan kami hadirkan. Terima kasih sekali lagi untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam Ruang Rindu.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

0: Saat ini kami hadirkan renungan malam. Dan renungan malam di edisi hari ini diberi tema miliki hati yang tulus.
1: Cinta tak berpaling dariku.
0: Pendengar, dalam kehidupan tidak semua kebaikan mendapatkan balasan yang sama. Ada kalanya perhatian tidak dihargai, pengorbanan tidak terlihat, dan ketulusan tidak selalu mendapatkan pengakuan. Namun, jangan biarkan hal itu mengubah hati kita menjadi pribadi yang pernah penuh kecewa.
1: Bila hanya angin yang mengerti.
0: Hati yang tulus adalah hati yang tetap memilih berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan.

Dan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan memiliki makna dan nilai tersendiri. Malam ini mari kita merenung sejenak. Sudahkah kita menjadi pribadi yang tulus? Sudahkah kita menjaga ketulusan dalam setiap perkataan dan perbuatan? Sudahkah kita berbuat baik karena memang ingin berbuat baik, bukan karena ingin dipuji atau dihargai? Pendengar, semoga kita senantiasa memiliki hati yang tulus, hati yang tetap lembut dalam menghadapi kehidupan, dan hati yang selalu menjadi sumber kebaikan bagi sesama. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 16 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, 17 Juni 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat malam pendengar, saya Elfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang akan kita hadapi, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Janji ini mengingatkan kita bahwa di setiap aktivitas, setiap keputusan, bahkan dalam setiap tantangan hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat dan iman. Lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan menuntun setiap langkahmu. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkatimu.

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih.

bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami.

kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

0: Jalanku bukan jalannya. Suatu hari, ada seorang pelukis yang terkenal sedang menyelesaikan lukisannya. Lukisan ini adalah lukisan yang sangat bagus dan akan diperlihatkan pada saat pernikahan seorang putri. Sang pelukis sangat senang ketika menyelesaikan lukisannya. Ia mengamat-amati lukisannya dengan penuh kekaguman. Terus ia memandangi lukisannya dari berbagai posisi. Dengan berjalan mundur, ia masih mencermati hasil lukisannya. Dia terus berjalan mundur, tanpa menyadari bahwa di belakangnya adalah ujung dari gedung tersebut yang sangat tinggi. Dan tinggal satu langkah lagi, dia akan mengakhiri hidupnya. Salah seorang melihat pelukis tersebut dan hendak berteriak untuk memperingatkan pelukis tersebut. Tapi tidak jadi, karena dia berpikir, mungkin ketika mendengar teriakannya, pelukis itu akan kaget dan malah jatuh ke belakang. Kemudian orang tersebut mengambil kuas dan cat yang ada di depan lukisan, lalu mencoret-coret lukisan tersebut sampai rusak. Pelukis tersebut sangatlah marah dan maju hendak memukul orang tersebut. Tetapi beberapa orang di situ menghadang dan memperlihatkan posisi pelukis tadi yang nyaris jatuh. Kadang kita telah melukiskan masa depan dan rencana kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah. Tetapi lukisan itu sepertinya dirusak oleh Tuhan karena Tuhan melihat bahaya yang ada pada kita kalau kita melangkah. Tak jarang kita marah, jengkel, dan sedih terhadap Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan memiliki rencana dan alasan.
1: Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
0: Biarkan Tuhan turut menggoreskan kuas rahmat-Nya di atas kanvas kehidupan kita, sehingga lukisan hidup ini menjadi lebih indah.

Dengar lagu yang baru saja kita dengarkan, Bapa Engkau Sungguh Baik. Benar bahwa memang Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita semua. Tidak pernah habis pertolongannya di dalam kehidupan kita. Malam sampai dengan di hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, bahkan keluarga, pekerjaan, setiap berkat yang Tuhan sediakan tentunya. Itu semua karena kebaikannya di dalam kehidupan kita. Dan dalam keadaan apapun, Tuhan sanggup tentunya menghadirkan berkat pengharapan dan kekuatan baru bagi kita semua. Karena itu di pagi ini sebelum kita memulai berbagai tugas-tugas pekerjaan dan aktivitas, mari kita awali bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus juga menyertai kita dalam setiap tanggung jawab pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Karena bersama Tuhan tidak ada musim yang sia-sia. Setiap proses yang kita jalani dapat menjadi jalan bagi berkat-Nya dinyatakan dalam kehidupan kita. Ada berkat di setiap musim hidup kita.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Ya, dermaga memang sangat penting untuk melangsungkan salah satu faktor pendukung menunjang perekonomian, bisa dikatakan demikian, karena pelabuhan merupakan salah satu simpul roda perekonomian dalam satu wilayah.
2: Itu sudah diatur dengan petunjuk teknis bupati terkait dengan juknis SPMB.
3: Inilah Warta Berita Rabu 17 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Hari Dermaga Nasional tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi spesial dengan teralokasinya pembangunan atau rehab pelabuhan ataupun dermaga di Sangihe. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2B Tahuna, Mayfried Palenewen, dipandu reporter Anton Lahauba.
4: Momentum Hari Dermaga Nasional, tentu kita tahu bersama bahwa KUPP sendiri saat ini tengah menseriusi proyek pembangunan dermaga. Apakah ini bagian dari upaya untuk konektivitas antar wilayah dan pemenuhan infrastruktur di daerah? Bagaimana?
1: Dalam rangka Hari Dermaga itu kita berusaha untuk menyediakan fasilitas pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, selain itu juga di tahun 2026 ini memang seperti yang diinformasikan sebelumnya bahwa UPP kelas 2 Tahuna sementara memperbaiki beberapa fasilitas yang ada di lokasi Pelabuhan Tahuna dan Pelabuhan Matutuang. Juga berusaha untuk menjamin konektivitas berupa sarana-prasarana, baik itu dermaga beserta aksesoris lainnya, dan juga menjamin kehandalan pelayanan di bidang kepelabuhanan.
4: Dalam rangka pemenuhan infrastruktur di daerah, sebab kita tahu dermaga memiliki peran penting dalam rangka memajukan suatu daerah melalui konektivitas antar wilayah. Bagaimana tanggapannya soal ini?
1: Ya, dermaga memang sangat penting untuk melangsungkan salah satu faktor pendukung

0: Penunjang perekonomian bisa dikatakan demikian karena pelabuhan merupakan salah satu simpul roda perekonomian dalam satu wilayah. Untuk itu diperlukan perhatian dengan serius untuk penanganan ataupun pembenahan fasilitas dermaga.
1: Dalam prospek ke depan, apakah keberadaan pelabuhan atau dermaga-dermaga di Sangihe sudah memadai? Atau mungkin ada usulan-usulan yang menjadi prioritas juga dari KUPP sendiri?
0: Ya, untuk berbicara beberapa tahun ke depan nanti mengenai dermaga-dermaga yang ada di Pelabuhan Kabupaten Sangihe, kami bersinergi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk selalu berkoordinasi dan mengusulkan dermaga-dermaga yang ada di Kabupaten Sangihe, baik itu yang existing maupun yang sudah harus segera dilakukan rehabilitasi. Nah, yang menjadi prioritas atau konsen kami bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Sangihe dan Provinsi Sulawesi Utara yaitu dermaga Pelabuhan Lipang yang posisi saat ini dalam posisi keadaan rusak. Selain itu juga kita nantinya akan mengusulkan beberapa dermaga lain yang sudah mulai kelihatan rusak, yang nantinya kita akan meminta permohonan untuk studi detail engineering design di kantor pusat. Nah, informasi juga kemarin kami lihat di pelabuhan Peta itu juga perlu juga nantinya untuk jangka panjangnya nanti untuk kita perbaiki untuk fasilitas dermaganya dan juga pelabuhan Marore maupun pelabuhan-pelabuhan sekitar yang lain. Nah, terima kasih juga dalam rangka hari dermaga ini melalui UPP kelas 2 tahunan, berterima kasih kepada Kementerian Perhubungan yang sudah mengalokasikan dana di dua pelabuhan, khususnya Pelabuhan Tahuna dan Pelabuhan Matotoang di tahun 2026 ini.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Rombongan belajar sudah diatur sesuai petunjuk teknis Bupati terkait sistem penerimaan murid baru.
4: Itu sudah diatur dengan petunjuk teknis Bupati terkait dengan Juknis SPMB.
5: Sistem penerimaan murid baru tahun 2026 telah dianalisa oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pelaksana tugas Kepala Dinas Dikbud Sangihe Julin Manangkaleng SPD diwawancara RRI mengatakan untuk penerimaan murid baru tahun ini output dari TK berapa jumlahnya untuk masuk ke SD, begitu juga dari SD ke SMP. Analisa ini menjadi dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sangihe untuk menentukan jumlah rombongan belajar rombol baik dari SD maupun SMP.
4: Analisis itu menjadi dasar bagi kami untuk menentukan misalnya SMP Negeri 1 Tahuna dia berapa rombol. Kemudian juga kami memperhatikan ketersediaan sarana-prasarana pendukung di sekolah termasuk ruang kelas dan lain-lain.
5: Ia menambahkan untuk rombongan belajar sudah diatur dengan petunjuk teknis Bupati terkait juknis sistem penerimaan murid baru. Di samping itu, sesuai aturan untuk SMP, rombongan belajar sebanyak 32 orang maksimal, kemudian untuk SD 28 orang. Alexander Dalengkade melaporkan.
3: Bupati Michael Tungari lantik Davidson Henry Jarang SIP sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6: Dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
7: Setelah sekian lama menjadi pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Daerah Kepulauan Sangihe, akhirnya terjawab dengan definitif. Bupati Sangihe Michael Tungari secara resmi melantik dan mengambil sumpah terhadap Davidson Henry Jarang SIP sebagai Kepala Dinas Dukcapil definitif di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati Senin 15 Juni 2026. Pelantikan ini sekaligus menandai akhir dari seluruh rangkaian seleksi terbuka open bidding di lingkungan pemerintah Kabupaten Sangihe untuk pengisian 9 jabatan lowong. Jabatan Kadis Dukcapil menjadi posisi terakhir yang terisi karena harus melewati proses administratif yang ketat di Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Bupati Sanghyo Tungari mengatakan bahwa jabatan Kepala Dinas Dukcapil memiliki peran strategis sebab bersentuhan dengan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu ia mengharapkan pejabat yang baru menjalankan tugas yang teremban dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan kualitas pelayanan.
6: Saya Bupati Kepulauan Sangihe dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 800.1.3 dari garis datar 947 tahun 2006 tanggal 2 Juni 2026. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, dan semoga Tuhan yang Maha Esa bersama kita.
7: Bupati menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pengisian jabatan kosong dalam struktur pemerintahan. Kehadiran pejabat definitif merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas birokrasi dan mendongkrak mutu pelayanan publik. Dinas Dukcapil diminta aktif turun ke lapangan demi menjangkau warga, terutama di pulau-pulau terluar, secara cepat, mudah, tepat, dan bebas pungutan liar. Anton Lahaube melaporkan.
3: Berita terakhir, keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak hanya menjadi perjalanan spiritual bagi para tamu Allah, tetapi juga menghadirkan rasa haru, bangga dan syukur bagi keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman.
8: Saat ini kondisi jemaah alhamdulillah sehat.
9: Keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun ini membawa kebahagiaan tersendiri bagi keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Salah satu dirasakan Rafita, anak dari seorang jemaah haji asal Sangihe, Aisa Maniku, yang mengaku bangga dan bersyukur karena sang ibu akhirnya mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji setelah menunggu 15 tahun. Menurut Rafita, perjalanan menuju Tanah Suci bukanlah hal yang singkat. Ibunya telah menanti panggilan haji selama bertahun-tahun hingga akhirnya kesempatan itu datang. Berbagai persiapan pun dilakukan jauh hari sebelum keberangkatan.
10: Perasaan saya sebagai anak, tentunya saya sangat senang karena menunggu panggilan sekitar 15 tahun lamanya. Jadi memang kalau mau tanya perasaan, memang sangat-sangat senang.
9: Sebagai seorang anak, Rafita berharap ibadah yang dijalani sang ibu di Tanah Suci dapat berlangsung lancar dan penuh berkah, dan ibunya dapat kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur serta dalam keadaan sehat dan selamat. Sementara itu, penanggung jawab Pusat Layanan Haji dan Umroh Kabupaten Kepulauan Sangihe, Siti Rama Dalunsahe, menyampaikan menurut informasi bahwa kondisi jemaah haji asal Sangihe saat ini secara umum dalam keadaan baik. Ia juga memastikan komunikasi antara jemaah dan keluarga berjalan lancar selama pelaksanaan ibadah haji.
8: Selama ini alhamdulillah komunikasi sangat lancar. Saat ini kondisi jemaah alhamdulillah sehat, sekalipun menurut mereka itu ada batuk sedikit, flu, karena mungkin kondisi situasi panas, yang agak panas di sana, karena informasi yang terakhir itu di sampai di 46 derajat Celcius.
9: Terkait jadwal kepulangan, Siti Rama menjelaskan bahwa jemaah haji asal Sulawesi Utara termasuk dari Kabupaten Kepulauan Sangihe dijadwalkan berangkat dari Arab Saudi menuju Indonesia pada 12 Juni. Selanjutnya akan tiba di Embarkasi Balikpapan pada 13 Juni dan melanjutkan perjalanan ke Manado pada 14 Juni 2026. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Hari Dermaga Nasional tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi spesial dengan teralokasinya pembangunan atau rehab pelabuhan ataupun dermaga di Sangihe. Rombongan belajar sudah diatur sesuai petunjuk teknis Bupati terkait sistem penerimaan murid baru. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, mengawali aktivitas di pagi ini, cuaca di wilayah Tahuna dan sekitarnya mendung ya. Meski sinar matahari masih tertutup awan, semoga semangat Anda tetap cerah dan tentunya siap untuk menjalani berbagai aktivitas di sepanjang hari ini. Bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk menyiapkan payung atau jas hujan sebagai antisipasi. Jika sewaktu-waktu turun hujan, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan keselamatan selama beraktivitas. Pendengar, selain informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara, juga ada lagu-lagu hiburan tentunya di pagi ini. Kami juga menghadirkan informasi langsung dari beberapa titik aktivitas masyarakat tentunya di pagi ini. Dan informasi pertama, kita akan menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Di ujung telepon kami sudah terhubung dengan reporter Alexander Dalengkada.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Alexander.
2: Ya, selamat pagi. Terima kasih Lian, juga pendengar. Hari ini Rabu 17 Juni 2006, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado IKM Meri Teratai. Ini sudah hampir selesai ya. Tadi untuk Pasar Toba tadi tidak terlalu banyak. Pasar Teta 1, Tamako 1, Pasar Manalu 1. Jadi rempah dan sayuran hari ini tidak terlalu banyak. Tamako hanya tomat. Pasar Teta ada tomat tapi tidak terlalu banyak. Dan paket online juga tadi ada hanya 2 kendaraan. Ini sementara antrian, ini mobil box dari Paragon atau Mekere kalau tidak salah ini. Dan juga cool box kosong, tapi dia terlalu banyak ya. Dan hampir sudah selesai aktivitas di pagi ini di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan di Pelabuhan Kargo tambah 2 kapal, masih tetap standby kapal tol laut logistik Nusantara 2. Ini sudah menurunkan sebagian peti kemas ini ya, kontainer. Jadi ini kami berada di lokasi terminal peti kemas, mencium bau-bau seperti bau sabun ya, bau wangi ya, ada di seputaran terminal peti kemas. Memang di dalam pelaut ini, jadi yang diturunkan ini yang tergabung dalam usaha ini, ada beras ya, ada gula pasir, minyak goreng, ada sabun cuci ya, juga ada daging ayam ini. Sudah diturunkan di terminal peti kemas. Dan sebenarnya malam dari Tahuna, menaruh satu kapal, KM Meri Teratai. Cuaca memang mendung ya, sesekali hujan, tapi tidak lama berhenti. Dan ini dia akan menghalangi kita untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Sekali lagi, sebenarnya malam dari Tahuna, satu kapal ke Manado, KM Meri Teratai. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Lian.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 di grup I Piala Dunia 2026. Dua gol Prancis diborong Kylian Mbappe, sementara gol tunggal Senegal dari kaki Ibrahim Baye. Pertandingan berlangsung sengit hingga menit akhir. Prancis membuka permainan dengan tempo cepat dan langsung menekan pertahanan Senegal sejak awal laga. Senegal yang dipimpin mantan pemain Liverpool Sadio Mane tetap mampu memberikan perlawanan melalui serangan balik berbahaya, di mana babak pertama berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama kesulitan mencetak gol. Prancis dan Senegal beberapa kali menciptakan peluang, tetapi penyelesaian akhir masih belum maksimal. Mbappe dan Mane masih juga belum berhasil menyeploskan bola ke gawang lawan. Memasuki babak kedua, Prancis mulai meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol pembuka. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui pemain Real Madrid, Kylian Mbappe, pada menit ke-66. Gol Mbappe membuat Prancis unggul dan semakin percaya diri dalam menguasai permainan. Hal ini membuat timnas Senegal berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi pertahanan Prancis masih cukup solid. Prancis kemudian menambah keunggulan melalui gol Bradley Barcola pada menit ke-82, di mana gol tersebut membuat tekanan semakin berat bagi Senegal untuk menyamakan kedudukan. Senegal sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Ibrahim Baye pada menit ke-95, di mana gol tersebut sempat menghidupkan harapan singa teranga di menit-menit akhir pertandingan. Namun Prancis kembali memastikan kemenangan melalui gol kedua Mbappe pada menit ke-97. Skor akhir 3-1 untuk Prancis bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selain itu, pendengar RRI, untuk Piala Dunia 2026

Arsene Wenger, mantan pelatih Arsenal, memprediksi Kylian Mbappe akan tampil gemilang bersama Prancis pada Piala Dunia 2026. Les Blues tetap menjadi unggulan kuat meski menghadapi persaingan ketat dari negara peserta lainnya pada turnamen tersebut. Bersama Madrid musim ini, Mbappe mencetak 42 gol dari 44 pertandingan di semua ajang. Catatan tersebut diraih meskipun penyerang berusia 27 tahun itu belum mempersembahkan gelar musim ini bagi klub. Sebelumnya kondisi cedera sempat memunculkan keraguan mengenai peluang Mbappe tampil pada turnamen dunia tahun ini bersama Prancis. Namun dirinya kembali bermain ketika Prancis menjalani laga uji coba menjelang kompetisi bergengsi tersebut beberapa waktu lalu. Dalam dua laga pemanasan terakhir, Mbappe belum mencatatkan gol bagi Prancis sebelum turnamen dimulai secara resmi di tahun ini. Gol Prancis justru dicetak oleh Ryan Cherki serta Michael Olise pada pertandingan uji coba berbeda menjelang kompetisi dunia tersebut. Di sisi lain, Mbappe menegaskan tidak berminat memasuki dunia politik setelah pensiun dari sepak bola profesional pada masa depan. Ia justru ingin mengembangkan bisnis yang telah bertumbuh baik sembari mempertimbangkan berbagai peluang lainnya di masa depan nanti.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahunan. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Halo RRI, kembali hadir sebagai wadah untuk masyarakat dan juga pemerintah tentunya. Kami mengajak Anda untuk bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009 untuk menyampaikan berbagai informasi, pendapat, ataupun ada hal-hal yang tentunya berkaitan dengan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sekali lagi, line teleponnya 0812-5503-8009. Setiap informasi, kritik yang membangun ataupun ada usulan-usulan perbaikan ya, akan langsung kami hubungi instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti dan tentunya memberikan respon ya atas setiap informasi dan juga pertanyaan dari masyarakat. Jangan ragu tentunya untuk bergabung di Halo RRI. Mari bersama-sama mengawal pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan tentunya berkualitas di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Halo RRI hadir hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Dalam program acara Halo RRI, kami juga masih terus menghadirkan update informasi aktivitas masyarakat tentunya di pagi ini. Seperti apa aktivitas masyarakat yang ada di Tahuna Barat? Di ujung telepon kami sudah bersama dengan reporter Anton Lahaube. Anton?
1: Ya baik, bagi pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan kami membantu terkait dengan aktivitas masyarakat pagi hari ini, terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat. Pagi hari ini juga dengan aktivitas mereka untuk membuka tempat jualan ke tempat besar mereka di pagi hari ini. Dan kami pun mengupdate terkait dengan harga kebutuhan pokok, terutama harga bahan pangan, terutama untuk rempah-rempah yang belakangan memang sangat fluktuatif, terjadi peningkatan. Untuk harga cabai masih di atas harga 110.000 ataupun sampai 120.000 per kilogram. Harga tomat juga masih di atas harga 20.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang merah, bawang putih juga mengalami kenaikan. Harga bawang merah saat ini hampir mencapai Rp100.000 per kilogram, dan di wilayah Tahuna Barat memang untuk kegiatan pasar kilat memang masyarakat menyediakan dengan berbagai ukuran sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk berbelanja. Dan terdengar untuk beberapa profesi lainnya yang terpantau pagi hari ini, untuk tugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat pagi hari ini memang sudah melakukan tanggung jawab mereka, merupakan rutinitas dari para masyarakat yang difasilitasi di setiap kelurahan, merupakan perangkat kelurahan yang ada di setiap kelurahan di Kecamatan Tahuna Barat yang sehari-hari menjalankan untuk kegiatan bersih-bersih atau kegiatan kebersihan, menjaga kebersihan wilayah kelurahan masing-masing. Dan di setiap kelurahan minimal ada 4 orang yang bertugas untuk menjaga kebersihan lingkungan ini. Dan pendengar, untuk volume kendaraan dari arah barat menuju satu tahun pagi hari ini memang masih sangat lengang karena aktivitas masyarakat yang berkurang juga, dan hanya kendaraan umum yang pagi hari ini melintas ataupun kendaraan pribadi roda 4 dari arah Kecamatan Kendah dan sekitarnya yang melintas pagi hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Lian.

Selain dari Tahuna Barat, sebentar juga pendengar RRI, kami akan menghadirkan informasi aktivitas masyarakat yang ada di Pasar Toe Tahuna. Jadi selain informasi dari Tahuna Barat, masih ada satu informasi dari reporter kami, Jumel Johanis, dari Pasar Toe Tahuna. Untuk saat ini kita masih di program acara Halo RRI. Halo RRI di 17 Juni 2026. Untuk pagi ini Anda tentunya bisa bergabung, line teleponnya 08125503 8009. Bisa saja ada informasi, pendapat, atau pendengar RRI Anda mengapresiasi instansi terkait yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena untuk pelayanan publik atau pelayanannya sudah memberikan hasil yang terbaik, tentunya pelayanan terbaik untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jangan ragu juga untuk mengapresiasi dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Atau ada pendapat Anda terkait dengan topik yang kami angkat juga di hari ini, 17 Juni 2026, yang merupakan Hari Dermaga Nasional. Topiknya peran dermaga dorong pertumbuhan ekonomi di perbatasan. Anda bisa bergabung juga dalam program acara Halo RRI. Tetapi untuk topik ini, kalaupun Anda punya pertanyaan, nanti akan dijawab pada program acara Dialog Interaktif yang akan dilaksanakan pada pukul 9 lebih 5 menit hingga pukul 10. Sekali lagi, kalau untuk topik yang kami angkat di hari ini akan dijawab oleh narasumber berkompeten dalam program acara Dialog Interaktif. Sementara itu pendengar, kami juga punya informasi untuk Anda, yaitu update aktivitas Gunung Api Awu di pagi ini tentunya, di mana cuaca di Gunung Api Awu cuaca berawan, angin bertiup lemah ke arah barat laut dengan suhu udara 22 sampai 28 derajat Celcius dan kelembaban udara 64 sampai 82%. Untuk tingkat aktivitas Gunung Awu masih di level 3 atau siaga. Sementara itu kita masyarakat maupun juga pemerintah daerah harus melaksanakan beberapa rekomendasi yang tentunya dikeluarkan oleh KSDM, Badan Geologi, PVMBG, serta Pos Pengamatan Gunung Api Awu. Ada beberapa rekomendasi untuk masyarakat, di mana masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. Kemudian diharapkan tetap tenang, masyarakat tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Diharapkan mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat maupun pemerintah daerah juga instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website https://magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Untuk informasi ini sebagai penyusun laporan adalah Didi Wahyudi Purnama Putra Bina.

Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz maupun juga aplikasi RRI Digital. Anda bisa memonitor siaran kami Pro 1 RRI Tahuna tentunya di pagi ini. Dan kita sementara dalam program acara Halo RRI. Untuk wilayah Tahuna saat ini, kalau tadi mendung, ini sementara hujan pendengar RRI. Rintik-rintik hujan di wilayah Tahuna. Dan bagi Anda yang tentunya akan melaksanakan aktivitas khususnya di kota Tahuna, agar supaya bisa mempersiapkan dengan sebaik mungkin ya perlengkapan-perlengkapan yang ada, apalagi yang menggunakan sepeda motor, tentunya siapkan jas hujan atau juga perlengkapan-perlengkapan yang lain untuk aktivitas Anda, supaya aktivitas Anda di hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Sementara itu pendengar, ada informasi dari rri.co.id untuk menanti Anda bergabung. Tim kami juga saat ini sementara menghubungi narasumber untuk beberapa masukan informasi dari masyarakat di program acara Halo RRI di hari-hari sebelumnya. Untuk sementara ini, sementara menghubungi Ibu Monisha Lesawengen. Ibu Monisha Lesawengen, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Makbul Barakati dalam program acara Halo RRI pada hari Jumat yang lalu, terkait dengan makan bergizi gratis yang ada di wilayah Tabukan Utara. Sekali lagi, kami saat ini sementara menunggu dan juga menghubungi Ibu Monisha Lesawengen, STRK MK, selaku Koordinator Wilayah Korwil atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kabupaten Kepulauan Sangiha. Untuk itu pendengar RRI, bagi Anda yang ingin memberikan masukan misalnya terkait dengan MBG, kami masih juga terus menanti Anda, atau juga ada informasi-informasi yang lain ya yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangiha, langsung saja di 0812-5503-8009. Menanti Anda bergabung, kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Masyarakat di wilayah pesisir diingatkan untuk memahami karakteristik gempa bumi dan potensi tsunami sebagai langkah mitigasi bencana. Tidak semua gempa bumi yang terjadi dapat memicu tsunami, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat terhadap informasi kebencanaan. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Ando Prasetyo STR, mengatakan tsunami umumnya dipicu oleh gempa bumi tektonik yang terjadi di bawah laut dengan magnitudo cukup besar serta menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk dasar laut. Karena itu, tidak semua kejadian gempa memiliki potensi menimbulkan tsunami. Masyarakat pesisir perlu memahami konsep evakuasi mandiri apabila merasakan guncangan gempa yang kuat atau berlangsung cukup lama. Warga yang berada di kawasan pantai dihimbau segera menjauhi pantai, kemudian menuju ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Selain menunggu informasi resmi BMKG, masyarakat juga perlu mengenali tanda-tanda alam seperti gempa kuat dan perubahan muka air laut yang tidak normal. Ia menjelaskan BMKG mengoperasikan Indonesia Tsunami Early Warning System selama 24 jam. Ketika terjadi gempa bumi, data dari jaringan seismograf dianalisis secara cepat dan komprehensif. Dalam beberapa menit setelah gempa terjadi, BMKG akan mengeluarkan informasi awal yang memuat parameter gempa serta potensi tsunami. Informasi tersebut kemudian akan disebarluaskan kepada BNPB, BPBD, pemerintah daerah, media massa, dan masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi resmi hingga dikeluarkannya informasi bahwa kondisi telah aman. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bantuan mulai dari kebutuhan mendesak berupa bahan makanan, ada tenda selimut telah diterima pemerintah Sangihe yang segera didistribusi bagi masyarakat penerima. Rudi Supriyadi, Koordinator Penanganan Darurat Wilayah 2 BNPB RI, dalam kunjungannya ke Sangihe mengatakan bahwa melalui penyerahan bantuan tersebut sebagai bukti kepedulian pemerintah bagi warga terdampak dalam penanganan korban bencana gempa bumi pada status tanggap darurat, maka bantuan difokuskan untuk kebutuhan yang mendesak. Sejumlah bantuan yang diterima Pemda Sangihe dari BNPB diantaranya adalah 250 paket sembako, selimut 200 lembar, matras 200 pieces, tenda 100 pieces, tenda pengungsian 2 unit, serta perlengkapan makanan bayi yang tentunya sudah diterima Pemda Sangihe dari BNPB Republik Indonesia. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, di menit ke-27 lepas dari pukul 7, saat ini kami sudah terhubung dengan Ibu Monisye Lesawengen, Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Iya Ibu Monisye, dalam program acara Halo RRI di edisi hari ini, dan memang sudah beberapa kali juga disampaikan oleh beberapa penelpon yang masuk, termasuk Pak Makbul Barakati pada hari Senin 15 Juni 2026 terkait dengan penerima MBG. Penerima MBG belum ada jawaban di kampung Beha Raku Tolendano, belum pernah menerima MBG ini sendiri. Kemarin memang sudah disampaikan oleh Ibu Monisye terkait dengan MBG ini, tetapi Pak Makbul meminta tindak lanjut tentunya dari apa yang disampaikan oleh Ibu Monisye. Silakan tanggapannya Ibu. Ibu Monisye. Halo. Ibu Monisye masih bersama kami? Ibu Monisye. Oke. Okay. Iya, bisa mendengarkan suara kami dari studio? Ibu Monisye. Oke, okay, ini nampaknya gangguan jaringan dan nanti tim kami akan menghubungi kembali Ibu Monisye Lesawengen, Koordinator Wilayah untuk SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tadi sudah sempat terhubung, tetapi sayang sekali terputus, kemungkinan juga karena gangguan jaringan. Jadi tim kami akan kembali menghubungi Ibu Monisye Lesawengen.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.
1: Mendengar pukul 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah, kita memang terkendala dengan jaringan ya. Apalagi Bu Monisha berada di kampung Bongkulu, di mana saat ini memang sementara listrik padam. Ibu Monisha, selamat pagi.
2: Maaf, Kak.
1: Ibu Monisha, ada pertanyaan dari Pak Makbul Barakati di Halo RRI tanggal 15 Juni 2026 terkait dengan program MBG di Kampung Beha, Tabut, dan juga wilayah sekitarnya. Memang beberapa waktu lalu, Ibu Monisha pernah menyampaikan bahwa pelaksanaan program tersebut masih menunggu kehadiran investor. Hingga saat ini, masyarakat ingin mengetahui bagaimana perkembangan dan tindak lanjut dari rencana tersebut. Apakah sudah ada investor yang menyatakan minat atau misalnya melakukan penjajakan? Silakan tanggapannya, Ibu.
2: Ya, atas kesempatan yang diberikan sebelumnya, kemarin ini saya di Badan Gizi Nasional memohon maaf kepada masyarakat khususnya anak-anak kami yang belum tercover atau terlayani dengan makan gizi gratis. Nah, terima kasih untuk Bapak Makmur Garapan untuk pertanyaannya. Tapi bahwa sebelumnya mungkin masyarakat atau mengetahui regulasi yang terjadi sekarang di Badan Gizi Nasional, bahwa Badan Gizi Nasional sedang tidak baik-baik saja. Nah, ada pergantian kepemimpinan untuk Kepala Badan Gizi Nasional, berarti ada regulasi baru yang akan muncul. Nah, seperti yang Bapak Makbul disampaikan, bahwa Bapak mengatakan bahwa setiap kabupaten kota sudah ada anggaran yang turun. Nah, Pak, anggaran yang turun sekarang dari Badan Gizi Nasional adalah bukan anggaran per kabupaten kota, tetapi anggaran yang turun adalah PPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Perdap. Jadi bukan per kabupaten kota. Nah, yang saya sampaikan kemarin bahwa kita menunggu investor. Kembali lagi bahwa yang terjadi sekarang di Badan Gizi Nasional, mungkin sudah dengar bahwa ada oknum-oknum yang mencelit. Maka sekarang untuk penambahan dapur atau SPDK, jadi untuk SPDK yang belum ada penambahan titik lagi, ibaratnya dikunci dulu. Jadi kita difokuskan kembali untuk SPTG terpencil, atau kita kembali akan merombak dulu sistem yang disinsial. Nah, dari saya, koordinator wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, memang membuat kegaduhan kepada orang tua, masyarakat, termasuk anak-anak kita yang belum terlayani MBG. Namun, mohon ibu masyarakat anak-anak juga akan berusaha untuk selesainya, terutama Kampung Beha, anak-anak Kampung Beha, masyarakat yang Kampung Beha akan berserta layak.
1: Ya, Ibu Monisha. Baik. Ya, terputus ya, karena memang jaringan di tempat domisili dari Ibu Monisha Lesawengen di Kampung Bongkulu agak sulit untuk jaringan Telkom tentunya, sehingga beberapa kali terputus, terhambat juga karena memang saat ini listrik padam di bagian Bongkulu. Tetapi tadi sudah ada penjelasan-penjelasan ya dari Ibu Monisha Lesawengen, ada sebagian besar yang sudah disampaikan oleh Ibu Monisha, dan Semoga apa yang tentunya disampaikan ini didengarkan oleh Pak Makbul Barakati dan juga semua yang ada di Tabukan Utara, orang tua maupun juga para siswa di sana, bahwa memang BGN sedang tidak baik-baik saja pada saat ini, jadi tetap bersabar tentunya untuk wilayah Tabukan Utara untuk program makan bergizi gratis. Pendengar masih di program acara Halo RRI, kami juga menanti Anda untuk terus bergabung tentunya dalam program ini. Bisa saja di tempat Anda ada informasi-informasi yang ingin Anda sampaikan, apakah terkait dengan infrastruktur yang ada di tempat Anda atau keamanan misalnya, terkait dengan listrik atau air PDAM ya, dan masih banyak lagi informasi-informasi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan pelayanan publik, karena pelayanan publik itu banyak ya. Jadi bisa saja ada pengalaman-pengalaman Anda ketika mengurus administrasi misalnya di Dukcapil, atau juga ketika Anda berkunjung ke fasilitas-fasilitas kesehatan, puskesmas dan juga rumah sakit. Ada pengalaman-pengalaman yang ingin Anda share sekaligus juga informasi kepada instansi yang terkait, langsung saja di 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009. Kali ini informasi untuk Anda pendengar dari Sitaro. Pelaksana tugas atau PLT Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro Hieronymus Makainas mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi pengendalian inflasi daerah, di mana rapat koordinasi tersebut dirangkaikan dengan pembukaan sensus ekonomi 2026 melalui Zoom meeting dari ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro. Usai mengikuti rapat, PLT Bupati Hieronymus Makainas menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk menindaklanjuti seluruh arahan yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Menurutnya langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Pengendalian inflasi merupakan agenda strategis yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan seluruh perangkat daerah karena berdampak langsung terhadap daya beli dan juga kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, PLT Bupati Sitaro didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, perwakilan BPS Kabupaten Kepulauan Sitaro, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Ini seperti yang dilansir melalui akun Facebook Pemkab Kepulauan Sitaro.

0: Weh, cupu.
1: Lo ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.
3: Pendengar, saat ini kita kembali mengupdate informasi dari Pasar Towoe Tahuna. Di sana sudah ada reporter kami, Jumel Johannes. Jumel.
4: Baik, selamat pagi Lian dan Sri di studio juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini. Mana sejak pagi hari, para pedagang sudah penandatangannya menjual berbagai kebutuhan di saat ini. Dan adapun bagi Anda yang akan berbelanja, berikut kami sampaikan beberapa harga kebutuhan pokok. Seperti harga cabai di hari ini masih berkisaran harga Rp140.000 per kilogram, tomat Rp22.000 per kilogram, bawang merah Rp90.000 per kilogram, bawang putih Rp60.000 per kilogram, kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram, sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan pagi ini terlihat ada banyak jenis ikan yang tertata di tempat penjualan ikan pasar dari Tahuna. Ada ikan cakalang per ekor, ukuran sedang Rp35.000 hingga Rp40.000. Ikan cakalang ukuran kecil per tumpuk 3 ekor Rp25.000. Dan ikan tude 6 ekor ukuran sedang per tumpuk Rp20.000. Ikan malalugis 6 ekor per tumpuk Rp20.000. Untuk ikan mujair per kilogram Rp50.000. Dan untuk daging ayam pagi ini Rp50.000 per ekor. Harga telur per butir Rp2.500 dan untuk berbagi Rp60.000. Dan harga minyak goreng per botol ukuran kecil Rp13.000 dan untuk ukuran besar Rp30.000. Harga beras pagi ini SPHP Rp62.500 per 5 kg dan beras 2 merpati 5 kg Rp87.000. Beras kelapa hijau 5 kg Rp86.000 dan beras mutiara 5 kg Rp85.000. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Towoe Tahuna ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan tepatnya di belakang Pasar Towoe Tahuna. Untuk cuaca pagi ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Lian dan Sri

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pro 1 RRI Tahuna di edisi 17 Juni 2026 masih dalam program acara Halo RRI di menit-menit terakhir kebersamaan kita. Silakan pendengar di 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009. Dan sekali lagi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Makbul Barakati di program acara Halo RRI sebelumnya sudah dijawab tadi oleh Ibu Monisha Lesawengen selaku Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena apa yang tentunya Anda sampaikan, informasi-informasi Anda akan langsung ditindaklanjuti kepada pihak-pihak terkait, kepada dinas-dinas terkait, sesuai dengan apa yang tentunya Anda sampaikan dalam program acara Halo RRI. Dan sebagai informasi untuk Anda, untuk program acara Halo RRI ini dapat Anda ikuti setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sekali lagi tiga hari, tiga kali pelaksanaan dalam satu minggu, Senin, Rabu, dan Jumat di jam yang sama mulai pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar RRI, kami tutup rangkaian kebersamaan kita dalam program acara Halo RRI. Halo RRI nanti bisa Anda ikuti kembali pada hari Jumat nanti, sekali lagi di jam yang sama. Terima kasih untuk semua kebersamaan Anda, bagi Anda yang tentunya beraktivitas, selamat beraktivitas, tetap semangat. Walaupun memang cuaca mendung, tentunya tidak akan menyurutkan semangat Anda untuk melaksanakan aktivitas di sepanjang hari ini.
2: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.